0: mencegah dari perbuatan mungkar. Orang yang menyuruh berbuat baik, mencegah dari perbuatan mungkar, golongan itu termasuk orang-orang beruntung. Semoga kita termasuk kelompok yang beruntung. Caranya, amar ma'ruf nahi mungkar, jalankan dalam kehidupan. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ekstramania kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala dimanapun anda berada. Jangan lewatkan ceramah Ustaz-Ustaz kondang Aceh Singkil di program acara Diam Dakwah Islam Amar Ma'ruf Nahi Mungkar, hadir setiap Kamis malam Jumat pukul 20 sampai dengan 22 waktu Indonesia Barat. Acara ini dipersembahkan oleh Dinas Syariat Islam Kabupaten Aceh Singkil bekerja sama dengan Radio Ekstra 104.8.

0: Kalau habis makan, bungkusnya buang di tempat sampah dong.
1: Loh, yang buang sampah kan saya, kok kamu yang sewot?
0: Lah, ini anak dibilangi malah nyolot. Kalau kamu buang sampah sembarangan di sini, bisa-bisa kita semua kena imbasnya.
1: Bodoh amat.
2: Membuang sampah pada tempatnya dapat menjaga kebersihan dan keasrian lingkungan. Dapat mencegah terjadinya banjir. Dapat mencegah bau tidak sedap. Dapat mencegah kerusakan pada tanah dan air. Ayo selamatkan lingkungan dari sekarang. Siapapun, aku, kamu, kita semua.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar. Berita Ekstra kembali pagi ini menyapa Anda dengan sejumlah informasi yang dihimpun. Selamat pagi, kami sapa Anda pendengar kami di Kecamatan Pulau Banyak, Pulau Banyak Barat, Kuala Baru, Singkil, Singkil Utara, dan Anda warga di Kecamatan Gunung Meriah. Selamat pagi, kami sapa Anda pendengar kami di wilayah Kecamatan Simpang Kanan, Danau Pari, Suro, Singkohor, dan Kota Baharu. Selamat pagi, kami sapa Anda pendengar kami di wilayah Pemko Subulu Salam, Aceh Selatan, Pakpak Barat, Dairi, Sidikalang, dan dimanapun Anda berada dapat menjangkau siaran kami. Siaran dimensi luasan melalui frekuensi 104,8 MHz dari kawasan Komplek Lapangan Meriam Sipoli, nomor 3 Gunung Meriah, Aceh Singkil. Dan saudara, bersama Syadaf, inilah berita ekstra selengkapnya.

Kita awali dari kabar Aceh Singkil. Saudara, proyek peningkatan struktur jalan handel Singkohor di Kabupaten Aceh Singkil menjadi temuan terbesar Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Aceh dalam audit atas laporan keuangan pemerintah daerah tahun anggaran 2025. BPK mencatat adanya potensi kelebihan pembayaran sebesar 270 juta lebih pada proyek yang dikerjakan CVAM. Teman itu tercantum dalam LHP BPK tertanggal 15 Juni. Auditor menyatakan pekerjaan yang dibiayai melalui dana bagi hasil atau DBH sawit tahun anggaran 2025 itu masih menyisakan kekurangan volume pekerjaan dan ketidaksesuaian spesifikasi teknis. Pemeriksaan dilakukan melalui penelaahan dokumen kontrak, dokumen pembayaran, pengukuran fisik di lapangan, serta pengujian mutu pekerjaan. Untuk lapisan aspal, BPK menggunakan hasil uji laboratorium Balai Besar Pelaksana Jalan Nasional Sumatera. Menurut BPK, kondisi tersebut menimbulkan potensi kelebihan pembayaran kepada penyedia jasa. Karena pekerjaan belum dibayar lunas, auditor meminta nilai temuan sebesar 270 juta diperhitungkan dan dikembalikan ke kas daerah. Selain proyek yang dikerjakan CVAM, BPK juga menemukan potensi kelebihan pembayaran sebesar 78 juta lebih pada paket rekonstruksi dan peningkatan struktur jalan handel Singkohor yang dikerjakan CVRB. Dengan demikian, total potensi kelebihan pembayaran pada dua paket pekerjaan yang belum dibayar lunas mencapai 348 juta lebih. Dalam laporannya, BPK menilai lemahnya pengawasan menjadi salah satu penyebab munculnya persoalan tersebut. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Aceh Singkil selaku pengguna anggaran dinilai kurang optimal mengawasi pelaksanaan proyek. Sementara pejabat pelaksana teknis kegiatan disebut belum menjalankan pengendalian kontrak sesuai ketentuan. BPK merekomendasi Bupati Aceh Singkil merintahkan Kepala Dinas PUPR untuk memperkuat pengawasan pelaksanaan pekerjaan, memastikan PPTK menjalankan fungsi pengendalian kontrak secara optimal, serta memproses pengembalian potensi kelebihan pembayaran dari para penyedia jasa. Anggota DPRK Aceh Singkil harian menggugat Dewan Pimpinan Pusat DPP Partai Amanat Nasional ke Pengadilan Negeri Singkil setelah upaya penyelesaian sengketa melalui Mahkamah Partai berakhir dengan penolakan terhadap gugatannya. Kuasa hukum harian Jaiman Syah dan Yahya SH mengatakan gugatan perdata khusus partai politik itu telah didaftarkan di Pengadilan Negeri Singkil dan teregistrasi dengan nomor 7/PDT.susparpol 2026 PN Singkil. Jaiman Syah membenarkan pihaknya telah mendaftarkan gugatan atas pemberhentian harian dari keanggotaan PAN. Tergugat dalam perkara ini adalah DPP PAN yang diwakili Ketua Umum dan Sekjen serta DPW PAN Aceh. Yahya menjelaskan langkah hukum tersebut ditempuh setelah mekanisme penyelesaian sengketa internal partai melalui Mahkamah Partai PAN tidak mengabulkan permohonan kliennya. Menurut dia, gugatan ke pengadilan diajukan dengan berpedoman pada ketentuan Undang-Undang Nomor 2 tahun 2011 tentang partai politik. Sesuai amanat undang-undang, perselisihan partai politik terlebih dahulu diselesaikan melalui Mahkamah Partai. Namun karena gugatan kliennya ditolak, maka pihaknya menggunakan hak hukum untuk mengajukan gugatan ke pengadilan negeri. Kuasa hukum harian juga meminta seluruh pihak yang berkepentingan agar tidak melanjutkan proses pergantian antar waktu terhadap kliennya sebelum perkara tersebut memperoleh putusan yang berkekuatan hukum tetap atau ingkrah. Menurut mereka, langkah tersebut penting untuk menjaga kepastian hukum selama proses persidangan masih berlangsung.

0: Sementara itu, saudara, layanan jemput bola penerbitan dokumen administrasi kependudukan yang digelar pemerintah Aceh bersama pemerintah Aceh Singkil dimanfaatkan ratusan warga untuk mengurus berbagai dokumen kependudukan. Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Aceh Singkil Rusmin mengatakan, pelayanan yang dilaksanakan di Kecamatan Gunung Muria dan Simpang Kanan pada 7 dan 8 Juli mendapat respon positif dari masyarakat. Meski tak terlalu padat, layanan ini sangat bermanfaat dan dimanfaatkan masyarakat untuk mengurus dokumen kependudukan mereka. Ia menjelaskan, selama pelaksanaan layanan di Sdukcapil menerbitkan berbagai dokumen kependudukan meliputi 135 kartu keluarga, melakukan perekaman 25 kartu tanda penduduk elektronik, mencetak 195 keping KTP elektronik, serta menerbitkan 118 akta kelahiran. Selain itu, masyarakat juga dapat mengurus dokumen kependudukan lainnya, seperti kartu identitas anak atau KIA dan pembaruan data administrasi kependudukan. Menurut Rusmin, layanan jemput bola tersebut merupakan kolaborasi Dinas Registrasi Kependudukan Aceh dengan Disdukcapil Aceh Singkil untuk mendekatkan pelayanan pada masyarakat, khususnya warga yang berada jauh dari pusat pelayanan. Program itu juga diprioritaskan bagi masyarakat yang terdampak bencana hidrometeorologi berupa banjir dan longsor yang melanda Aceh Singkil pada akhir November lalu. Sehingga mereka dapat kembali memiliki dokumen kependudukan yang lengkap, pemerintah berharap layanan jemput bola seperti ini dapat mempercepat pemulihan administrasi kependudukan warga sekaligus meningkatkan akses masyarakat yang terhadap pelayanan publik. Saya jeda komersial break yang satu ini, kami masih memiliki informasi lainnya. Tetaplah bersama kami.
1: Ojek, kakawanya.
2: Hai, lagi drone nginyo.
1: Kiban dia lah ojek. Lu ke puang kut.
2: Nyongkut, alhamdulillah. Tapi kamu rap empat lewa baru. Ukuran kerap hanya wali.
1: Paka menahan man.
2: Musin bot dulu. Padahal nak radio bak kapai dipasang le toki.
1: Kuhoi-hoi drone laju.
2: Tapi yang jauh, awak pegah bahasa Cina.
3: Alah, hai Jack. Makaji uronya kupakai jak pelatihan operator radio bak Balmon. Bahkan tu, oh, kiban cara pakai radio. Frekuensi pu yang kita pakai di laut. Dan terutama pada saat darurat. Tapi drone hangkatin. Kiban tak pelaku, man. Padahal, hana payah bayu, Jack. Alias gratis.
2: Hai Sok, man pajan na pelatihan lo. Nyo payah lapor buat okey lung. Bah didaftarkan ikut pelatihan nyan.
3: Nyan baru bere. Bimtek atau pelatihan nyan. Sabe-sabe na info buat Instagram Balmon Aceh. Nyan sukan sekalian pegah laju buat okey draw ke. Radio rik buat kapai urung draw ke. Hana izin cit lom. Bek sampo wate pakai radio untuk mengganggu frekuensi urung lain. Dan kena penutupan petugas.
4: Setiap penggunaan spektrum frekuensi radio dan alat atau perangkat telekomunikasi wajib memiliki izin dan bersertifikasi dari Kementerian Komunikasi dan Digital, Direktorat Jenderal Infrastruktur Digital. Penggunaan spektrum frekuensi radio tanpa izin dan perangkat telekomunikasi yang tidak bersertifikasi dapat mengganggu sistem navigasi komunikasi pesawat terbang dan membahayakan keselamatan jiwa manusia. Setiap penggunaan spektrum frekuensi radio tanpa izin dan atau menyimpang dari izin yang diberikan, Balmon Bandar Aceh akan menertibkan dan diberi sanksi sesuai Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi. Informasi lebih lanjut hubungi chat WhatsApp call center pelayanan di nomor 0811-226-2234 atau kunjungi Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas 2 Bandar Aceh, Jalan T, Panglima Nyak Makam, nomor 33 Bandar Aceh, atau loket pelayanan maritim on the spot Lampulo Bandar Aceh dan loket pelayanan maritim on the spot ID Kabupaten Aceh Timur.
5: Musim hujan, harus apa ya? Sedia payu kemanapun. Kalau bepergian naik motor, jangan lupa bawa jas hujan. Segera bilas setelah kehujanan, karena air hujan mengandung senyawa asam serta membawa kuman dari debu dan polusi yang bisa menempel di tubuh. Minum air putih yang cukup, yaitu 1,5 sampai dengan 2 liter sehari atau 8 sampai dengan 10 gelas untuk melancarkan metabolisme tubuh. Makan makanan sehat dan bergizi seimbang untuk menurunkan risiko terkena penyakit. Cukupi kebutuhan vitamin C dengan mengkonsumsi buah dan sayur, serta vitamin D dengan berjemur di bawah matahari pagi. Bila perlu, minum suplemen tambahan kalau kondisi mulai drop. Tidur cukup, yakni selama 7-8 jam sehari, agar tubuh punya waktu yang cukup untuk memulihkan energi. Olahraga 3-5 kali seminggu selama 30 menit, agar tubuh makin bugar.

Anda kembali mendengarkan rangkaian berita ekstra. Keberadaan ladang ganja estimasi seluas berkisar 50 hektar berhasil diungkap dalam operasi senyap Detasemen Intelijen Kodam Iskandar Muda. Lokasinya berada di Kecamatan Betong Ateh Benggalang, Kabupaten Nagan Raya. Komandan Den Intel Kodam Iskandar Muda Letkol Infantri Tengku Husaini mengatakan, pengungkapan ini merupakan yang terbesar di tahun 2026 meski menghadapi ragam rintangan di lokasi, jarak tempuh ekstrim dan jauh. Husaini menjelaskan keberhasilan pengungkapan bermula dari informasi maraknya peredaran narkoba. Pada Selasa 7 Juli, sebanyak 5 orang anggota wilayah Den Intel Kodam Iskandar Muda menyisir kawasan pegunungan Betong Ateh Benggalang. Belasan jam berjalan kaki mendaki gunung hingga menemukan hamparan tumbuhan ganjang ditanam di tengah hutan. Selanjutnya tim yang menemukan langsung mengamankan lokasi dan turun gunung pada keesokan harinya. Mereka kembali ke kawasan itu dengan membawa ratusan prajurit untuk memusnahkan total tanpa tersisa. Tindakan tersebut diharap dapat memberi efek jera kepada pihak yang menanam barang haram tersebut. Pelakunya memang tidak ditemukan, tapi di ladang itu terdapat batang ganja, ganja kering siap edar dalam gubuk, dan itu dimusnahkan semua. Ia memprediksi berat kotor tanaman ganja yang dimusnahkan mencapai 300 ton. Operasi pemusnahan ini dianggap sebagai keberhasilan yang diungkap Den Inteldam Iskandar Muda di Aceh. Pihaknya menghimbau semua pihak untuk tidak nekat memanfaatkan kawasan hutan dengan menanam ganja. TNI akan terus melakukan pemantauan terhadap wilayah pegunungan agar tidak lagi terulang perbuatan serupa. Sementara itu, pemerintah Aceh mulai merealisasi program pembangunan dan pengembangan prasarana daya tahun anggaran 2026 melalui mekanisme swakelola. Sebanyak 102 dayah yang tersebar di 22 kabupaten kota akan melaksanakan pembangunan secara mandiri tanpa melalui sistem tender maupun pihak ketiga. Laksana Tugas Kepala Dinas Pendidikan Dayah Aceh Abi Muhsin membuka secara resmi penandatanganan surat perjanjian swakelola pembangunan prasarana dayah yang berlangsung di Banda Aceh. Kegiatan itu dihadiri pimpinan dayah dari berbagai daerah, Perwakilan Kejaksaan Tinggi Aceh, Inspektorat, Kepala Bidang Sarana dan Prasarana Dinas Pendidikan Aceh, serta jajaran di lingkungan Dinas Pendidikan Daya Aceh. Abi Muhsin mengatakan mekanisme swakelola merupakan bentuk percayaan yang diberikan Gubernur Aceh kepada para pimpinan daya untuk mengelola pembangunan sarana pendidikan di lembaga yang masing-masing. Menurutnya, kebijakan tersebut diharap mampu menghasilkan pembangunan yang lebih tepat sasaran karena disesuaikan dengan kebutuhan setiap daya. Ia menjelaskan konsep swakelola dipilih agar pembangunan menghasilkan bangunan yang kokoh, berkualitas, dan memberi manfaat jangka panjang bagi proses belajar mengajar di daya. Meski demikian, Abi Muhsin mengingatkan seluruh penerima bantuan agar melaksanakan pembangunan sesuai spesifikasi teknis dan ketentuan yang telah ditetapkan. Ia menegaskan, apabila hasil pemeriksaan inspektorat menemukan adanya penyimpangan atau ketidaksesuaian, maka tanggung jawab sepenuhnya berada pada pihak daya sebagai pelaksana swakelola.

0: Pergantian pucuk pimpinan Polda Aceh dinilai menjadi momentum penting untuk memperkuat penegakan hukum, khususnya dugaan kasus korupsi. Ketua Serikat Aksi Peduli Aceh atau SAPA, Faujan Adami berharap Kapolda Aceh yang baru Irjen Polisi Rudi Setian menjadikan pemberantasan korupsi dan kejahatan lingkungan sebagai prioritas utama. Menurut Faujan, hingga kini masih ada sejumlah dugaan perkara yang menjadi perhatian masyarakat dan diharap memperoleh kepastian proses hukum. Oleh karena itu, ia meminta Polda Aceh di bawah kepemimpinan yang baru dapat menangani setiap perkara secara profesional, transparan, dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Sapa menyebut sejumlah dugaan perkara yang selama ini menjadi sorotan, diantaranya penyimpangan dana beasiswa, penyimpangan penggunaan anggaran PON, proyek multi-year, serta pengadaan 3 unit kapal Aceh Hebat. Menurut organisasi itu, masyarakat butuh kepastian mengenai perkembangan penanganan perkara. Selain itu, selain isu korupsi, Sapa juga minta Polda Aceh meningkatkan penegakan hukum terhadap kejahatan lingkungan. Dia menilai aktivitas pertambangan ilegal, perambahan hutan, dan galian seilegal masih terjadi di sejumlah wilayah di Aceh, sehingga berpotensi merusak lingkungan, meningkatkan resiko bencana, serta menimbulkan kerugian bagi masyarakat. Sapa juga mendorong aparat polisian mengawasi penggunaan anggaran rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana yang bersumber dari pemerintah pusat agar dimanfaatkan sesuai peruntukannya dan terhindar dari potensi penyimpangan. Usai jeda, kami masih memiliki informasi dari mancanegara dan olahraga. Tetaplah bersama kami.
1: Apa yang dilakukan ketika terjadi bencana kebakaran? Yang pertama, jangan panik. Perilaku panik seringkali membuat keadaan makin gaduh atau tidak kondusif. Alih-alih selamat, kepanikan justru membawa petaka dan celaka. Oleh karena itu, ketika terjadi kebakaran, janganlah panik. Segera jauhi api, selamatkan diri ke tempat yang lebih aman. Yang kedua, matikan peralatan listrik. Ketika terjadi kebakaran, segera matikan arus listrik agar kebakaran tidak merambat kemana-mana. Yang ketiga, lindungi saluran pernafasan. Saat api membesar dan kepulan asap semakin banyak, hal itu bisa membuat sesak nafas dan penglihatan menjadi terganggu. Jagalah pernafasan dengan alat pelindung pernafasan, seperti masker dan sebagainya. Yang keempat, alat pemadam api ringan atau APAR. Kamu dapat menggunakan APAR secara cepat dan tepat. Yang kelima, hubungi petugas pemadam kebakaran. Sebelum api membesar, segera hubungi pos pemadam kebakaran terdekat agar petugas pemadam kebakaran segera tiba supaya api dapat segera dipadamkan. Yang keenam, ikuti petunjuk dari petugas. Ketika petugas pemadam kebakaran atau tim penyelamat datang, segera ikuti instruksi atau petunjuk agar kamu terhindar dari api dan dapat pertolongan pertama. Yang terakhir, hindari kerumunan. Saat kebakaran terjadi, biasanya banyak orang yang berkerumun. Hal itu dapat menghambat pergerakan tim pemadam kebakaran dan membahayakan diri. Mari jaga sesama, karena bencana adalah urusan bersama.

Banjir merupakan bencana alam yang kerap terjadi saat musim hujan. Berikut tips-tips yang bisa kamu lakukan jika di lingkungan kamu terjadi bencana banjir. Pertama, padamkan aliran listrik rumah kamu dan jauhi sumber listrik seperti stop kontak dan tiang listrik. Kedua, mengungsi ke dataran tinggi secepat mungkin bila ketinggian banjir semakin meningkat. Ketiga, amankan barang berharga seperti dokumen penting, perhiasan, dan lainnya. Dan keempat, selalu ikuti informasi darurat di lingkungan sekitar rumah.

0: Anda kembali mendengarkan rangkaian berita ekstra, kita ke informasi mancanegara. Korps Garda Revolusi Islam Iran mengklaim telah menyerang 4 pangkalan militer milik Amerika, masing-masing 2 di Kuwait dan Bahrain, sebagai respon atas serangan Amerika terhadap Iran. Dalam pernyataan yang dikutip Pers TV, Garda Revolusi Iran menyatakan Amerika Serikat melancarkan serangan terhadap sejumlah lokasi di provinsi pesisir selatan Iran, dengan tindakan pengkhianatan yang kembali melanggar komitmen. Garda Revolusi Iran akan memperluas serangan terhadap pangkalan militer Amerika di kawasan tersebut jika Washington terus melanjutkan agresi militernya. Sebelumnya pada Rabu, militer Iran menyatakan siap menyerang semua pangkalan militer Amerika di Timur Tengah apabila Washington kembali melancarkan serangan terhadap Iran. Pada Rabu dini hari, pasukan Amerika melancarkan serangkaian serangan besar terhadap Iran. Komando Pusat Amerika menyebut operasi itu dilakukan sebagai respon atas dugaan tindakan Iran yang menarget kapal komersil karena melintasi Selat Hormuz. Militer Iran juga menyatakan telah menyerang target di pangkalan udara Sheikh Isa di Bahrain. Kita beralih ke informasi olahraga. Dari hasil perempat final Piala Dunia, Prancis memastikan satu tempat di semifinal Piala Dunia setelah menundukkan Maroko dengan skor 2-0 pada laga perempat final di Stadion Boston, Amerika Serikat, Jumat dini hari. Kylian Mbappe dan Ousmane Dembélé menjadi pahlawan kemenangan Prancis lewat gol-gol mereka di babak kedua. Kemenangan 2-0 memastikan Prancis menjadi tim pertama yang melangkah ke semifinal Piala Dunia. Prancis kini tinggal menunggu pemenang laga Spanyol kontra Belgia untuk memperebutkan tiket ke partai final. Informasi tadi menutup bersamaan kita pagi ini dalam rangkaian berita ekstra. Program ini bisa Anda simak setiap Senin sampai dengan Jumat mulai pukul 8 pagi waktu Indonesia Barat. Usai jeda, kami akan kembali lagi dalam kilas berita ekstra. Tetaplah bersama kami.
1: Kamu usia 17-35 tahun, warga Aceh Singkil, hobi bikin video. Ini saatnya karya kamu dilihat banyak orang.
2: Yuk, ikutan lomba video konten literasi tahun 2026 dari Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Aceh Singkil.
1: Temanya keren banget. Perpustakaan sebagai ruang kreatif dalam membangun budaya baca dan literasi di Aceh Singkil.
2: Buat video original berdurasi 5-7 menit, tunjukkan kreativitasmu dan menangkan hadiah jutaan rupiah.
1: Juara 1 dapat 4 juta rupiah, juara 2 3 juta rupiah, juara 3 2 juta rupiah, plus hadiah harapan dan sertifikat. Pendaftaran dibuka 25 Juni sampai 24 Juli 2026. Tahap 1, seleksi 50 video konten literasi untuk mengikuti pembekalan atau workshop 27-31 Juli 2026. Pembekalan atau workshop lomba video konten literasi 4 Agustus 2026. Tahap 2, pembuatan konten baru atau penyempurnaan video 5-21 Agustus 2026. Tahap 3, seleksi 6 video konten video literasi terbaik 26 Agustus sampai 1 September 2026. Pengumuman pemenang 7 September 2026.
2: Nah, jangan lupa, peserta wajib memiliki kartu anggota perpustakaan Kabupaten Aceh Singkil. Info lengkap, petunjuk teknis dan pendaftaran bisa diakses melalui QR kode pada poster resmi atau hubungi panitia Jul Irfan Malau di 0822-7836-3573.
3: Lomba video konten literasi 2026. Jangan cuma jadi penonton, saatnya kamu jadi kreator.

0: Baik, Anda kembali di Kilas Berita Ekstra. Saya mau awali Kilas Berita pagi ini dari kabar yang lagi ramai terkait dengan penggeledahan polisi yang diduga menyeret Jampitsus, ya, Febri Ardiansah. Penyidik, saya kutip dari lamanya Tempo.co, penyidik Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Kepolisian Republik Indonesia atau Kortas Tipikor Polri dan Polda Metro Jaya menggeledah 12 lokasi dalam 24 jam pada hari Rabu 8 Juli. Pada saat yang sama, puluhan prajurit TNI dikerahkan untuk menjaga rumah Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Khusus, ya. Tindak Muda Khusus Kejaksaan Agung atau Jampitsus Kejaksaan Agung Febri Ardiansah. Kepala Kortas Tipikor Polri Inspektur Jenderal Totok Suharyanto mengatakan penggeledahan dilakukan dalam penyidikan 3 perkara, yakni tindak pidana pencucian uang dan suap dalam perkara PT Asabri, korupsi pasokan batubara yang menyebabkan blackout di Sumatera, serta kasus PT Krakatau Steel. Kata Totok, pihaknya terus melakukan upaya penegakan hukum saat ini dengan skema joint investigation. Dalam rangkaian penggeledahan, polisi menyita puluhan kilogram emas batangan serta uang tunai senilai sekitar 540 miliar dalam bentuk rupiah dan falas. Satu penyitaan terbesar terjadi di sebuah rumah di Sentul, Bogor. Dari rumah tersebut, penyidik menyita 74 kg emas batangan. Mereka juga menemukan uang tunai senilai $4.700.000 dan $14.000.000. Nilai kedua mata uang asing itu diperkirakan mencapai sekitar 476 miliar. Sebelumnya, penyidik juga menyita $3.100.000 dan 889 ribu US dollar Amerika saat menggeledah brankas di kafe The Clam Signature Cipete, Jakarta Selatan. Polisi juga menyita uang senilai 7,2 miliar dalam 16 jenis mata uang asing dari koin money changer. Penyidik turut menggeledah kantor PT CBS di Cengkareng Timur, Jakarta Barat dan Penjaringan, Jakarta Utara. Kantor PT KNI di Petojo Selatan, Jakarta Pusat. Rumah seorang berinisial MN di Tangerang Selatan serta koin money changer di Cipete. Selain itu, penyidik menggeledah rumah seorang berinisial TK di Mega Kuningan, Jakarta Selatan, kantor DMG di Kuningan, kantor PT TML di Karet Kuningan, Jakarta Selatan, rumah seorang berinisial DR di Gandaria Selatan, serta kediaman MILDK di apartemen Pacific Place. Saat penggeledahan di sejumlah lokasi berlangsung, penjagaan rumah Jampitsus Kejagung Febri Ardiansah diperketat. Para prajurit berseragam lengkap yang membawa senjata laras panjang berjaga di gerbang utama rumah bercat putih itu. Sebagian lainnya beristirahat di taman depan rumah. Ada pula beberapa personel berperawakan tegap mengenakan pakaian sipil. Sejumlah jaksa dari Jampitsus Kejaksaan Agung juga tampak hilir mudik di balik pagar rumah dengan mengenakan seragam korsa berwarna merah. Kepala Pusat Penerangan TNI Brigjen Muhammad Nas mengatakan pengamanan itu dilakukan atas permintaan Kejaksaan Agung sebagai bagian dari kerjasama antar lembaga. Menurut Nas, penjagaan tersebut selaras dengan Peraturan Presiden Nomor 66 tahun 2025 yang mengatur perlindungan negara terhadap jaksa. Jadi pengamanan itu tidak berkaitan dengan isu lain yang saat ini berkembang. Nas pun membantah pengamanan tersebut berkaitan dengan penggeledahan yang sedang dilakukan penyidik Polri. Menurutnya, penggeledahan merupakan proses yang berbeda dan sepenuhnya menjadi kewenangan Polri. Jaksa dan tentara juga terlihat di lokasi penggeledahan. Di tengah penggeledahan Cafe The Clan Signature, tampak ada jaksa yang memantau. Mereka tidak termasuk tim dari Kortas Tipikor atau Polda Metro Jaya. Penggeledahan itu juga dipantau oleh anggota TNI. Tempo melihat seorang TNI keluar dari kafe, padahal polisi tidak meminta bantuan TNI dalam agenda penggeledahan ini. Tempo mencoba mengonfirmasi adanya jaksa yang ikut memantau penggeledahan kepada Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Anang Supriyatna. Namun ia tidak merespon pesan dan panggilan Tempo. Pada Kamis dini hari, puluhan prajurit TNI juga mendatangi area Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya. Menurut informasi yang diperoleh Tempo dan dibenarkan dua petinggi Polri, Direktur C Badan Intelijen Strategis atau BAIS TNI Brigjen Wahyo Yuniartoto memimpin kedatangan tersebut. Wahyo pernah menjabat sebagai ajudan Presiden Prabowo pada tahun 2024. Selain Wahyo, Brigjen Anggiat Napitupulu dari Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan atau Satgas PKH juga dikabarkan datang ke Markas Polda Metro Jaya bersama 10 personel TNI berseragam dan bersenjata serta 5 personel Kejaksaan Agung yang mengenakan pakaian sipil. Namun TNI membantah kabar tersebut. Rangkaian penggeledahan bermula dari pengumuman penyidikan korupsi dari Kortas Tipikor Polri. Direktorat Penindakan Kortas Tipikor Polri Brigjen Jenderal Robertus Johannes de Deo mengatakan, penyidik menemukan indikasi penyimpangan dalam proses pengadaan batu bara untuk PLTU. Penyidik menemukan dugaan penyimpangan dalam proses pengadaan dan pemenuhan pasokan batu bara yang dilakukan PT OBP dan PT BRA. Modus-modus tersebut diduga juga berkontribusi terhadap terganggunya pasokan batu bara yang berdampak terhadap terjadinya blackout di sejumlah wilayah di Indonesia. Padahal penyidik baru menerbitkan laporan polisi tertanggal 4 Juli dan surat perintah penyidikan di tanggal itu juga sebagai dasar peningkatan status perkara. Sepekan sebelumnya, Kejaksaan Agung menetapkan Sekretaris Deputi Promosi dan Kerjasama Badan Gizi Nasional Brigjen Lalu Muhammad Iwan Mahardan sebagai tersangka korupsi tata kelola makan bergizi gratis alias MBG. Lalu merupakan anggota polisi aktif. Penetapan tersangka dilakukan pada Kamis siang 2 Juli, sehari setelah Hari Bayangkara ke-80. Jadi ada semacam konflik begitu ya, antara kepolisian dengan kejaksaan. Dan siapakah kira-kira atau apakah benar seperti itu begitu ya? Polisi saat menggeledah Cafe The Clan Signature pada hari Rabu dalam penyidikan dugaan korupsi dan tindak pidana pencucian uang, restoran Prancis itu sebelumnya bernama Gontran Carrier dan pernah menjadi lokasi penguntitan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Febri Ardiansah oleh anggota Detasemen Khusus Antiteror atau Densus 88. Nah, itu terjadi pada tahun 2024. Beritanya juga rame tuh, ya kan? Nah, jadi apa kaitannya nih, kan begitu. Tapi kan setelah itu sudah diklarifikasi oleh masing-masing Jaksa Agung dan Kapolri, ya, dan clear tidak ada persoalan apapun, begitu ya. Dan ternyata penguntitan kembali terjadi terhadap Ferryanto Hongkiriwang. Nah, dia ini adalah pemilik kafe tersebut, begitu ya. Pada Jumat 25 Juli tahun 2025, pengelola Gontran Carrier itu dibuntuti anggota Densus 88. Menyadari dirinya diikuti, pengusaha yang dijuluki Boboho itu menghubungi seorang perwira tinggi TNI. Tak lama kemudian, sejumlah prajurit yang diduga berasal dari Bais TNI datang ke lokasi dan menahan Bribtu Faisal di anggota Densus 88. Bahkan laporan majalah Tempo edisi 24 Agustus menyebut dari keterangan seorang penyidik, penguntitan terhadap Ferry diduga menjadi bagian dari operasi senyap yang melibatkan personel Satgas Wilayah Jawa Tengah Densus 88 anti teror. Ya memang dari peristiwa-peristiwa sebelumnya juga demikian begitu ya. Pihak Kejaksaan Agung sendiri menyatakan menghormati proses penyidikan yang dilakukan kepolisian dalam penggeledahan sejumlah lokasi yang berkaitan dengan penyidikan perkara korupsi, tindak pidana pencucian uang dan suap. Kasus yang diselidiki penyidik kepolisian bersama Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya diduga terkait Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Febri Ardiansyah. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Anang Supriyatna dalam keterangan video yang diterima Tempo Kamis petang menyatakan pihaknya menghormati seluruh proses penyidikan yang sedang berlangsung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Anang mengatakan jaksa menunggu hasil penyidikan yang dilakukan penyidik Polri termasuk mengenai objek penggeledahan, barang bukti maupun pihak-pihak yang dikaitkan dalam perkara tersebut. Ia juga meminta masyarakat tidak membentuk opini yang mengaitkan seorang atau suatu institusi dengan dugaan tindak pidana hanya berdasarkan informasi yang beredar di media massa ataupun media sosial. Ia menuturkan bahwa seluruh proses penegakan hukum harus tetap menjunjung ajas praduga tak bersalah. Menurut Anang, pihaknya meyakini setiap proses penegakan hukum berjalan berdasarkan alat bukti yang sah dan mekanisme hukum yang berlaku. Oleh karenanya, masyarakat diminta memperoleh informasi dari aparat penegak hukum yang menangani perkara. Anang mengklaim bahwa Kejaksaan Agung tetap berkomitmen mendukung penegakan hukum yang profesional, objektif, transparan, dan akuntabel sesuai kewenangan masing-masing aparat. Nah, pernyataan itu disampaikan di tengah sorotan terhadap rangkaian penggeledahan yang dilakukan penyidik Kortas Tipikor Polri bersama Polda Metro Jaya. Ya, di mana ada 12 lokasi yang digeledah dalam penyidikan 3 kasus besar. Tuh kasusnya besar. Jadi aduh. Rame ya, rame. Itu lagi rame. Jadi trending gitu ya. Baik, kita jeda, nanti kita lanjutkan kembali dengan informasi lainnya. Tetaplah bersama kami.
1: Kamu usia 17 sampai 35 tahun, warga Aceh Singkil, hobi bikin video. Ini saatnya karya kamu dilihat banyak orang.
2: Yuk, ikutan lomba video konten literasi tahun 2026 dari Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Aceh Singkil.
1: Temanya keren banget. Perpustakaan sebagai ruang kreatif dalam membangun budaya baca dan literasi di Aceh Singkil.
2: Buat video original berdurasi 5-7 menit, tunjukkan kreativitasmu dan menangkan hadiah jutaan rupiah.
1: Juara 1 dapat 4 juta rupiah, juara 2 3 juta rupiah, juara 3 2 juta rupiah, plus hadiah harapan dan sertifikat. Pendaftaran dibuka 25 Juni sampai 24 Juli 2026. Tahap 1, seleksi 50 video konten literasi untuk mengikuti pembekalan atau workshop 27 sampai 31 Juli 2026. Pembekalan atau workshop lomba video konten literasi 4 Agustus 2026. Tahap 2, pembuatan konten baru atau penyempurnaan video 5 sampai 21 Agustus 2026. Tahap 3, seleksi 6 video konten video literasi terbaik 26 Agustus sampai 1 September 2026. Pengumuman pemenang 7 September 2026.
2: Nah, jangan lupa, peserta wajib memiliki kartu anggota perpustakaan Kabupaten Aceh Singkil. Info lengkap petunjuk teknis dan pendaftaran bisa diakses melalui QR kode pada poster resmi atau hubungi panitia Jul Irfan Malau di 0822 7836 3573.
1: Lomba Video Konten Literasi 2026. Jangan cuma jadi penonton, saatnya kamu jadi kreator.

0: Baik, Anda kembali di Kilas Berita Ekstra. Saya mau ke informasi KPK kembali menangkap 5 orang dalam operasi tangkap tangan yang digelar di Kabupaten Sukoharjo. Jadi KPK nampaknya akhir-akhir ini gemar turun ke kabupaten-kabupaten ya. Setelah kemarin Bupati Kuansing, terus Bupati Langkat, kali ini giliran Bupati Sukoharjo. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengungkapkan dari 5 orang yang ditangkap, salah satunya adalah Bupati Sukoharjo, Etik Suryani, perempuan. Penyidik KPK melakukan kegiatan penyidikan tertutup dan terjadi peristiwa tertangkap tangan di wilayah Solo Raya, Jawa Tengah. Budi mengatakan 5 orang yang terjaring operasi senyap KPK telah menjalani pemeriksaan awal di Kepolisian Resort Kota Polresta Surakarta. Saat ini, kata Budi, sejumlah pihak tersebut diboyong tim penyidik dan penyelidik ke Jakarta untuk pemeriksaan lebih lanjut. Budi mengatakan kasus yang menjerat Bupati Etik Suryani berkaitan dengan dugaan pemerasan kepada para perangkat daerah di pemerintahan Kabupaten Sukoharjo. Budi belum merinci kasus pemerasan tersebut karena KPK bakal mendalami keterangan sejumlah pihak yang terjaring OTT. Wah, wah, wah, wah. Ya, siap-siap aja ya. Kepala daerah nih ya. Harus bagus laporannya, kinerjanya, ya kan, jangan menyimpang. Nah, ini ya kan. Dari Langkat bayangin ke Sukoharjo. Walhalam besok kemana lagi enggak tahu kita ya. Baik, tuntas untuk Kilas Berita pagi ini. Jumpa lagi hari Senin yang akan datang. Saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.
1: Ojek, kakak wanya.
2: Hai, lagi drone dengan nyaw.
1: Kibang adalah ojek. Lu ke puang kot.
2: Nyaw engkot, alhamdulillah. Tapi kamu rap 4 lewa baru. Ukuran kerap menjuk wali.
1: Pakai menahan man.
2: Mesin bot dulu. Padahal nak radio bak kapai dipasang letoki.
1: Kuhoi-hoi drone laju.
2: Tapi yang jauh, awak pegah bahasa Cina.
3: Alah, hai Jack. Makaji uronya kupakai jak pelatihan operator radio bak Balmon. Bahkatu oh, kiban cara pakai radio. Frekuensi pu yang kita pakai di laut. Dan terutama pada saat darurat. Tapi drong hangkatin. Kiban tak berlaku, man. Padahal, hana payah bayu, Jack. Alias gratis.
2: Hai Sok, man pajan na pelatihan lo. Nyo payah lapor buat toke lung. Bari daftarkan ikut pelatihan nyan.
3: Nyan baru bere. Bimtek atau pelatihan nyan. Sabe-sabe na info buat Instagram Balmon Aceh. Nyan sukan sekalian pegah laju buat toke draw ke. Radio rik buat kapai ureng draw ke. Hana izin cit lo. Bek sampo wate pakai radio untuk mengganggu frekuensi ureng lain. Dan kena penutupan petugas.
4: Setiap penggunaan spektrum frekuensi radio dan alat atau perangkat telekomunikasi wajib memiliki izin dan bersertifikasi dari Kementerian Komunikasi dan Digital, Direktorat Jenderal Infrastruktur Digital. Penggunaan spektrum frekuensi radio tanpa izin dan perangkat telekomunikasi yang tidak bersertifikasi dapat mengganggu sistem navigasi komunikasi pesawat terbang dan membahayakan keselamatan jiwa manusia. Setiap penggunaan spektrum frekuensi radio tanpa izin dan atau menyimpan dari izin yang diberikan, Balmon Banda Aceh akan menertibkan dan diberi sanksi sesuai Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi. Informasi lebih lanjut hubungi chat WhatsApp call center pelayanan di nomor 0811-226-2234 atau kunjungi Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas 2 Banda Aceh, Jalan T, Panglima Nyak Makam, nomor 33, Banda Aceh. Atau loket pelayanan maritim on the spot, Lampulo, Banda Aceh, dan loket pelayanan maritim on the spot, ID, Kabupaten Aceh Timur.

0: Pagi-pagi udah main game aja.
1: Biarin loh, lagian aku juga lagi bosen, Bu.
0: Daripada kamu main game aja, mending ikut ibu baca buku yuk. Karena di pagi hari itu waktu yang efektif untuk membaca buku.
1: Oke, Bu. Ayo kita membaca.
2: Buku adalah jendela ilmu. Dan membaca adalah kuncinya. Mari jadikan generasi Aci Singkil sebagai generasi yang cerdas dan gemar membaca. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Aceh Singkil.

0: Kamu usia 17-35 tahun, warga Aceh Singkil, hobi bikin video. Ini saatnya karya kamu dilihat banyak orang.
1: Yuk, ikutan lomba video konten literasi tahun 2026 dari Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Aceh Singkil.
0: Temanya keren banget. Perpustakaan sebagai ruang kreatif dalam membangun budaya baca dan literasi di Aceh Singkil.
1: Buat video original berdurasi 5-7 menit, tunjukkan kreativitasmu dan menangkan hadiah jutaan rupiah.
0: Juara 1 dapat 4 juta rupiah, juara 2 3 juta rupiah, juara 3 2 juta rupiah, plus hadiah harapan dan sertifikat. Pendaftaran dibuka 25 Juni sampai 24 Juli 2026. Tahap 1, seleksi 50 video konten literasi untuk mengikuti pembekalan atau workshop 27 sampai 31 Juli 2026. Pembekalan atau workshop lomba video konten literasi 4 Agustus 2026. Tahap 2, pembuatan konten baru atau penyempurnaan video 5 sampai 21 Agustus 2026. Tahap 3, seleksi 6 video konten video literasi terbaik 26 Agustus sampai 1 September 2026. Pengumuman pemenang 7 September 2026.
1: Nah, jangan lupa, peserta wajib memiliki kartu anggota perpustakaan Kabupaten Aceh Singkil. Info lengkap, petunjuk teknis dan pendaftaran bisa diakses melalui QR kode pada poster resmi atau hubungi panitia Jul Irfan Malau di 0822-7836-3573.
2: Lomba video konten literasi 2026. Jangan cuma jadi penonton, saatnya kamu jadi kreator.

0: habis makan, bungkusnya buang di tempat sampah dong.
1: Loh, yang buang sampah kan saya, kok kamu yang sewot?
0: Lah, ini anak dibilangi malah nyolot. Kalau kamu buang sampah sembarangan di sini, bisa-bisa kita semua kena imbasnya.
1: Bodoh amat.
2: Membuang sampah pada tempatnya dapat menjaga kebersihan dan keasrian lingkungan, dapat mencegah terjadinya banjir, dapat mencegah bau tidak sedap, dapat mencegah kerusakan pada tanah dan air. Ayo selamatkan lingkungan dari sekarang. Siapapun, aku, kamu, kita semua.

Selamat pagi di Godax, di Goyang Dangdut Ekstra. Ya, kali ini di edisi Jumat tanggal 10 Juli 2026, Haris yang menemani pagi Ekstra Wanisme di program di Goyang Dangdut Ekstra atau di Godax ya. Mbak Finanya lagi ada kegiatan, jadi kita rocker jam, rocker program. Jadi nanti siang mungkin si Kak Finanya

Ya, pagi yang cerah di Jumat Berkah ini, Astrawani semuanya dimanapun kamu berada. Semoga dalam keadaan sehat selalu, aktivitasnya berjalan dengan lancar. Yuk bergabung ya, lagu-lagunya digodak sini, lagu-lagu dangdut dan apa biasanya? India, Bollywood ya. Yang ingin bergabung bisa di nomor 0811-6481-048. Bisa juga via WhatsApp chat nomor yang sama, atau via media sosial seperti Facebook, Instagram Radio Extra FM.

0: Iya, Digodax, Digoyang, Dangdut, Extra. Ini ada yang bergabung melalui Instagram. Ya, ada Ariska. Mau request lagu nih Bang Aris, darinya Bollywood atau India. Da, filmnya Hrithik Ros, Hrithik Rosan. Tunggu. Okay, Rohit ya. Kalau di filmnya dia dikenal dengan Rohit. Ya, nama aslinya tuh Hrithik Rosan, betul. Oh my darling, Bang Aris. Oh my darling, I love you. Oh gitu. Oh ya, kalau nggak salah ya Tina gitu nggak sih? Oh my darling. Kalau penyanyi aslinya itu si Alisa Chinai dengan Sonu Nigam, penyanyi aslinya ya. Oke, banyak orang kalau masalah lagu-lagu India ini nggak tahu nama penyanyi aslinya, taunya lagu ini dari film ini kan, film Rohit, film Sarul kan, lagu ini, lagu Sarul kan, gitu kan. Padahal penyanyi aslinya ada, ya kayak ini tadi salah satunya Alisa Chinai, Sonu Nigam, Adit, ya kan. Oke, kita coba sapa penelpon kedua, ada siapa? Halo, assalamualaikum, selamat pagi.
1: Selamat pagi.
0: Dengan siapa dan di mana?
1: Dengan Pak Rawadi di Tambunan.
0: Pak Rawadi di Tambunan.
1: Ya.
0: Gimana kabarnya Pak? Sehat?
1: Kabar sehat. Puasa sembuh. Gimana cuaca di Estra?
0: Di sini cuaca juga aman, sehat, cerah luar biasa. Alhamdulillah cerah. Di sana aman-aman aja ya.
1: Ini pun begitu juga, Mak.
0: Sama ya. Berapa jauh dari sana ke sini?
1: Dari mana? Dari waktu?
0: Dari tempat Bapak ke menuju lapangan lah, menuju Gunung Meriah.
1: Sangat jauh.
0: Jauh kali lah ya. Tempuh berapa waktu itu? Berapa menit? Berapa jam?
1: Kalau dari Rima, lewat apa nih? Lewat kita tinggi, lebarnya, lewat apa ya?
0: Sekitar 2-3 jam.
1: Kalau dari Bumus ke apa ke Rima, ada 6 jam.
0: Oh mak, jauh kali
1: lah. Naik kereta.
0: Naik kereta ya? Oh mak, jauh ya. Ya. Berarti ini dengarkannya melalui apa nih?
1: Dari Mandrama, Ragi, Lembalno, Tubuh, Suka Tinggi, Atas Bertabas, Tekan, Baru, Limu.
0: Oke, yang lewatin situ ya, jauh lah berarti ya. Berarti ini Bapak jauh. Dengerin radio lewat
1: tapi,
0: apa nih?
1: Tapi aku ini di gunung ini di puncak.
0: Oh mak.
1: Jadi ya suara radio ini nggak ada ini ya, bagus sekali.
0: Bagus ya, wah mantap. Ya. Oh melalui frekuensi dengarnya ya radio ya.
1: Jadi kalau extra nggak ada ini, pokoknya sama dengan yang kita bicara itu.
0: Oke, mantap. Ingin request lagu apa ini?
1: Lagu apa kita ini, Bang Guru?
0: Lagu dangdut sama lagu India.
1: Dangdut lah, India, tidak tahu.
0: Lagu apa?
1: Lagu dangdutnya dari bisa apa? Tabula Bale.
0: Itu masuk ke daerah atau dangdut itu? Daerah nggak sih?
1: Nggak bisa diputar ini.
0: Iya, itu masuk ke lagu daerah, nanti sore bisanya itu.
1: Oke lah, kalau gitu apalah, Rindu.
0: Dari siapa Rindu?
1: Remix.
0: Dari siapa itu?
1: Rindu
0: Remix.
1: Mungkin ya udah pandai tentang ini. Dari mana pun ya udah paham gitu.
0: Oke, yang penting Rindu ya.
1: Iya.
0: Oke, salam-salamnya.
1: Salam-salamnya pertama buat Bang Arif, selamat tugas, Tuhan memberkati, biar tambah rezeki, tambah menyuruh.
0: Amin, ya Rabbal Alamin.
1: Buat Pak Nesemani, Ibu Lendang, buat sahabat Pinang-Pinang, buat Tukang Kusuk, buat Pak Mei di Penghilitan.
0: Siap.
1: Buat Cinta Pulang Cinta di Tepat Barat, Ella di Tepat Barat juga, buat Rendi di Lembalma, Terima kasih banyak bang, pendengar Ostra, selamat pagi menjelang siang ini.
0: Oke, siap, siap.
1: Itu aja bang Arif.
0: Oke, terima kasih.
1: Terima kasih kembali.
0: Oke, ya. Request lagu rindu, jauh ini, tapi suaranya jelas, karena lagi di bukit, lagi di gunung, katanya. Oke, bapaknya juga semoga sehat ya, lancar rezekinya, amin, rabbal alamin. Oke, satu lagi deh, kita coba siapa, ada siapa di sana. Halo, assalamualaikum, selamat pagi di Godax.
2: Waalaikumsalam.
0: Dengan siapa dan di mana?
2: Ini dengan Rika, benar ini bang.
0: Rika, gimana kabar, sehat?
2: Alhamdulillah, kabar aku nih bang.
0: Oke, pagi ini pengen rekas lagu apa ini?
2: Pengen lagu India ini bang.
0: Lagu India yang berjudul?
2: Yang judulnya Justin Bieber Eye bang, ada kan bang?
0: Apa-apa?
2: Justin Bieber Eye.
0: Waduh, tunggu, gimana tulisannya ini? Kurang, suaranya agak-agak kurang jelas ini. Gimana tulisannya?
2: Judulnya Justin Bieber Eye bang.
0: Bieber Ay. Tunggu. Tahu penyanyinya tahu enggak tahu?
2: Kalau enggak kusalah penyanyinya itu Bang Salman sama Andri.
0: Salman Khan.
2: Iya Bang.
0: Tunggu harus cari dulu. Coba dieja tadi tulisan lagunya tadi. Judulnya tadi. Judulnya tadi coba lagu diulangin.
2: Judulnya Jagen Jujur Ayo Bang.
0: Jagen.
2: Iya Bang.
0: Jagen.
2: Jagen Jujur Ayo Bang. Jagen Jujur Ayo.
0: Jujur Ayo. Kare ai. Oke, sejanji gar ai. Oke. Salam-salamnya.
2: Salamnya yang pertama buat Bang Arif, semoga gak terlalu. Baru kawan Krisna, semoga gak kayak di Sultan Daulat.
0: Oke.
2: Baru Kak Mutia, Kak Sinta, Kak Maida, Kak Tina. Bang Putra, bisa jelas bang ya?
0: Oke, siap.
2: Assalamualaikum.
0: Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tiga rekesan udah dulu, nanti kita sapa kembali yang ingin bergabung. Ini ada melalui Facebook juga. Kita putar dulu lagu-lagunya, nanti ada sebacain ya. Jangan kemana-mana, tetap di Godax, di Goyang Dangdut Extra.

Digoyang, Digodax, Digoyang Dangdut Ekstra. Kembali kita sapa lagi seruannya semua yang bergabung. Ini ada melalui chat Instagram, Facebook, Instagram, Facebook dan juga WhatsApp radio ya. Kita berawal dari Facebook dulu. Ini ada Nantampu Mas Digodax Ekstra. Nantampu Mas request Baby Ayu yang judulnya Gara-Gara. Oke, bersyukur, berdoa dan berusaha di seputaran Nantampu Mas panas. Disuruh nih ya, Ekstramania. Salam buat Pak Rawati, Bancin tadi. Ya, saat ini makasih udah guntut bayi Nantampu Mas Ponsel. Ya, Siampin Kecamatan Suro. Oke, siap Ekstramania semuanya. Ditunggu Bang Nantampu Mas. Dan kita coba sapa melalui Instagram. Assalamualaikum Bang, Waalaikumsalam. Ini ada dari Fajri Payung. Aku mau minta lagu Haji Roma Irama yang judulnya Gulali. Spesialnya buat keluargaku, semoga keluarga sakinah mawadah warahmah. Itu aja Bang Aris. Oke, semoga menjadi keluarga sakinah mawadah warahmah ya. Salam juga. Oke, ditunggu lagunya. Terus melalui WhatsApp. Ya, WhatsApp di nomor 0811-6481-048. Harus baca ini. Assalamualaikum Bang Aris. Waalaikumsalam. Aku mau minta lagu India yang judulnya Kuci-Kuci Hotahe. Spesial buat keluarga Bang Saris, keluarga Bang Haris. Semoga keluarga sakinah mawadah warahmah. Itu aja Bang. Oke, sama doanya ini ya. Jadi keluarga sakinah mawadah warahmah. Oke, ditunggu lagunya. Ini Kuci-Kuci Hotahe kalau dari penyanyi aslinya ini Udit Narayan dan Alkaya Genik. Ya. Oke, ditunggu lagunya juga ya. Oke, langsung deh, sudah ada 3 requestan, langsung aja kita putar requestan Esrawan yang semuanya yang baru saya bergabung, berawal dari lagunya Baby Ayu tadi ya, Gara-Gara, mana dia nih? Baby Ayu, Gara-Gara, ini dia.

masyarakat Aceh Singkil, apakah desa Anda memiliki perpustakaan yang aktif dan menjadi pusat literasi masyarakat? Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Aceh Singkil mengajak seluruh perpustakaan desa untuk mengikuti Lomba Perpustakaan Desa Terbaik tahun 2026 tingkat Kabupaten Aceh Singkil dengan tema Pelayanan Unggul, Literasi Tumbuh, Desa Maju. Persyaratannya cukup mudah. Peserta merupakan lembaga perpustakaan desa, telah melayani masyarakat minimal 3 tahun, dibuktikan dengan surat akta atau surat keterangan dari kepala desa, dan memiliki nomor pokok perpustakaan atau NPP. Raih kesempatan memenangkan hadiah jutaan rupiah, piagam trofi, dan sertifikat. Masing-masing untuk juara pertama memperoleh 4 juta rupiah, juara kedua 3 juta rupiah, juara ketiga 2 juta rupiah, serta hadiah bagi para juara harapan. Pendaftaran dan pemberkasan dibuka mulai 17 Juni hingga 3 Juli 2026. Verifikasi berkas 6 Juli, peninjauan lapangan oleh panitia dan juri 7 dan 8 Juli, pengumuman pemenang pada 13 Juli. Jangan lewatkan kesempatan ini untuk menunjukkan inovasi dan kontribusi perpustakaan desa dalam meningkatkan budaya baca masyarakat. Buruan daftar sekarang juga. Untuk informasi dan pendaftaran, hubungi Jul Irfan Malo SIP 0822-7836-3573. Lomba Perpustakaan Desa Terbaik tahun 2026 diselenggarakan oleh Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Aceh Singkil. Ayo tingkatkan literasi, wujudkan desa yang maju dan berdaya.

Digorax, digoyang dangdut ekstra. Kita sapain ada yang merequest melalui chat WhatsApp. Assalamualaikum bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Digodax, digoyang dangdut ekstra. Minta lagu dong yang berjudulnya Kopi Dangdut. Oke, ini dari siapa ini? Kopi Dangdut, salam-salamnya buat keluarga tercinta, buat abangnya, semoga sukses selalu dan salam kenal. Salam kenal kembali buat semua fan ekstra tanpa terkecuali. Dari MBK Murni dari Singkohor, salam. Oh, Murni dari Singkohor ya. Dapat salam untuk seluruh pendengar Radio Ekstra FM dimanapun berada tanpa terkecuali. Salam kenal, sehat selalu juga untuknya Mbak Murni ya. Langsung aja kita putar, tapi setelah lagu dari lagu India ini, Arijit Singh Al Kayagening Agar Tum Saato, lanjut requestannya ya.

Extra nih semuanya, sampai di sini kebersamaan kita di program Digodax Digoyang Dangdut Extra. Terima kasih, Haris pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan sampai jumpa.

0: Oh, Jack, cakap awaknya.
1: Hai, lagi drone dengan nyau.
0: Kibang dia lah, oh, Jack. Lu ke puang kot.
1: Nyau engkot, alhamdulillah. Tapi kamu rap empat lewa baru. Ukuran kerap hanya wali.
2: Pakai menahan man.
1: Musin bot dulu. Padahal nak radio bak kapai dipasang leh toki.
0: Ku hoi-hoi drone laju.
1: Tapi yang jauh, awak pegah bahasa Cina.
3: Alah, hai Jack. Makaji uronya kupakai jak pelatihan operator radio bak Balmon. Bahkan tu, oh, kiban cara pakai radio. Frekuensi pu yang jik tak pakai di laut. Dan terutama, pada saat darurat. Tapi drong hangkatin. Kiban tak pelaku, man. Padahal, hana payah bayu, Jack. Alias gratis.
1: Hai Sok, man pajan na pelatihan lo. Nyo payah lapor buat toke lung. Bari daftarkan ikut pelatihan nyan.
3: Nyan baru bere. Bimtek atau pelatihan nyan. Sabi-sabi na info buat Instagram Balmon Aceh. Nyan sukan sekalian pegah laju buat toke draw ke. Radio rik buat kapai ureng draw ke. Hana izin cit lo. Bek sampo wate pakai radio untuk mengganggu frekuensi ureng lain. Dan kena penertiban petugas.
4: Setiap penggunaan spektrum frekuensi radio dan alat atau perangkat telekomunikasi wajib memiliki izin dan bersertifikasi dari Kementerian Komunikasi dan Digital, Direktorat Jenderal Infrastruktur Digital. Penggunaan spektrum frekuensi radio tanpa izin dan perangkat telekomunikasi yang tidak bersertifikasi dapat mengganggu sistem navigasi komunikasi pesawat terbang dan membahayakan keselamatan jiwa manusia. Setiap penggunaan spektrum frekuensi radio tanpa izin dan atau menyimpan dari izin yang diberikan, Balmon Banda Aceh akan menertibkan dan diberi sanksi sesuai Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang telekomunikasi. Informasi lebih lanjut hubungi chat WhatsApp call center pelayanan di nomor 0811-226-2234 atau kunjungi Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas 2 Banda Aceh, Jalan D, Panglima Nyak Makam, Nomor 33 Banda Aceh, atau loket pelayanan maritim on the spot Lampulo Banda Aceh dan loket pelayanan maritim on the spot ID Kabupaten Aceh Timur.

sudah berbelakang. Jika kamu beriman dan bertakwa, Allah akan memberikan pahala kepadamu dan tidak akan meminta harta bendamu. Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu rasakan? Dan memohon ampun kepada Allah.

0: Pagi-pagi udah main game aja.
1: Biarin loh, lagian aku juga lagi bosen, Bu.
0: Daripada kamu main game aja, mending ikut ibu baca buku yuk. Karena di pagi hari itu waktu yang efektif untuk membaca buku.
1: Oke, Bu. Ayo kita membaca.
2: Buku adalah jendela ilmu. Dan membaca adalah kuncinya. Mari jadikan generasi Aci Singkil sebagai generasi yang cerdas dan gemar membaca. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Aci Singkil.

108 Radio Extra FM di Jalan Kompleks Nomor 3 Lebu Taraja Singkil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore, seramannya semuanya. Kita berjumpa lagi kali ini di edisi Jumat Berkah ya. Di tanggal 10 Juli 2026 kita kembali mengudara lagi. Kali ini bersama Vina ya di program Extra Relax Time. Tentunya masih dengan genre khusus lagu pop Indonesia dan juga mancanegara yang bakal menemani dan menghibur ekstramania semuanya selama 2 jam ke depan sampai pukul 4 sore nanti. Harapan.

Oke, boleh seru-seru semuanya yang mau bergabung request lagu dan salam-salam. Seperti biasa, tentunya kita masih tunggu di 08 1164 8 1048. Juga bisa request melalui WhatsApp radio di nomor yang sama. Dan juga bisa request melalui media sosial Instagram dan Facebooknya Radio Extra FM.

Halo masyarakat Cicingkil, apakah desa Anda memiliki perpustakaan yang aktif dan menjadi pusat literasi masyarakat? Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Aceh Singkil mengajak seluruh perpustakaan desa untuk mengikuti Lomba Perpustakaan Desa Terbaik tahun 2026 tingkat Kabupaten Aceh Singkil dengan tema Pelayanan Unggul, Literasi Tumbuh, Desa Maju. Persyaratannya cukup mudah. Peserta merupakan lembaga perpustakaan desa, telah melayani masyarakat minimal 3 tahun, dibuktikan dengan surat akta atau surat keterangan dari kepala desa, dan memiliki nomor pokok perpustakaan atau NPP. Raih kesempatan memenangkan hadiah jutaan rupiah, piagam trofi, dan sertifikat. Masing-masing untuk juara pertama memperoleh 4 juta rupiah, juara kedua 3 juta rupiah, juara ketiga 2 juta rupiah, serta hadiah bagi para juara harapan. Pendaftaran dan pemberkasan dibuka mulai 17 Juni hingga 3 Juli 2026. Verifikasi berkas 6 Juli, peninjauan lapangan oleh panitia dan juri 7 dan 8 Juni, pengumuman pemenang pada 13 Juli. Jangan lewatkan kesempatan ini untuk menunjukkan inovasi dan kontribusi perpustakaan desa dalam meningkatkan budaya baca masyarakat. Buruan daftar sekarang juga. Untuk informasi dan pendaftaran, hubungi Jul Irfan Malo SIP 0822-7836-3573. Lomba Perpustakaan Desa Terbaik tahun 2026 diselenggarakan oleh Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Aceh Singkil. Ayo tingkatkan literasi, wujudkan desa yang maju dan berdaya.

0: Eh bro, kalau habis makan, bungkusnya buang di tempat sampah dong.
1: Loh, yang buang sampah kan saya, kok kamu yang sewot?
0: Lah, ini anak dibilangi malah nyolot. Kalau kamu buang sampah sembarangan di sini, bisa-bisa kita semua kena imbasnya.
1: Bodoh amat.
2: Membuang sampah pada tempatnya dapat menjaga kebersihan dan keasrian lingkungan. Dapat mencegah terjadinya banjir. Dapat mencegah bau tidak sedap. Dapat mencegah kerusakan pada tanah dan air. Ayo, selamatkan lingkungan dari sekarang. Siapapun, aku, kamu, kita semua.

0: Ojek, kakak wanya.
1: Hai, lagi drone nenginya.
0: Kibang dia lah, Ojek. Lu ke puang kut.
1: Nya engkut, alhamdulillah. Tapi kamu rap empat lewa baru. Ukuran kerap hanya boleh.
0: Pakai menahan man.
1: Mesin bot dulu. Padahal nak radio bak kapai dipasang leh toki.
0: Kuhoi-hoi drone laju.
1: Tapi yang jauh, awak pegah bahasa Cina.
2: Alah, hai Jack. Makaji uronyan kupakak jak pelatihan operator radio bak Balmon. Bahkatu oh, kiban cara pakai radio. Frekuensi pu yang jik tak pakai di laut. Dan terutama pada saat darurat. Tapi drong hangkatin. Kiban tak berlaku, man. Padahal, hana payah bayu, Jack. Alias gratis.
1: Hai Sok, man pajan na pelatihan lo. Nyo payah lapor buat doke lung. Bari daftarkan ikut pelatihan nyan.
2: Nyan baru bere. Bimtek atau pelatihan nyan. Sabe-sabe na info buat Instagram Balmon Aceh. Nyan sukan sekalian pegah laju buat doke dro ke. Radio rik buat kapai urung dro ke. Hana izin cik lo. Bek sampo watte pakai radio untuk mengganggu frekuensi urung lain. Dan kena penertiban petugas.
3: Setiap penggunaan spektrum frekuensi radio dan alat atau perangkat telekomunikasi wajib memiliki izin dan bersertifikasi dari Kementerian Komunikasi dan Digital, Direktorat Jenderal Infrastruktur Digital. Penggunaan spektrum frekuensi radio tanpa izin dan perangkat telekomunikasi yang tidak bersertifikasi dapat mengganggu sistem navigasi komunikasi pesawat terbang dan membahayakan keselamatan jiwa manusia. Setiap penggunaan spektrum frekuensi radio tanpa izin dan atau menyimpang dari izin yang diberikan, Balmon Banda Aceh akan menertibkan dan diberi sanksi sesuai Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi. Informasi lebih lanjut hubungi chat WhatsApp call center pelayanan di nomor 0811-226-2234 atau kunjungi Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas 2 Banda Aceh, Jalan T, Panglima Nyak Makam, nomor 33 Banda Aceh, atau loket pelayanan maritim on the spot Lampulo Banda Aceh dan loket pelayanan maritim on the spot ID Kabupaten Aceh Timur.

Apa yang dilakukan ketika terjadi bencana kebakaran? Yang pertama, jangan panik. Perilaku panik seringkali membuat keadaan makin gaduh atau tidak kondusif. Alih-alih selamat, kepanikan justru membawa petaka dan celaka. Oleh karena itu, ketika terjadi kebakaran, janganlah panik. Segera jauhi api. Selamatkan diri ke tempat yang lebih aman. Yang kedua, matikan peralatan listrik. Ketika terjadi kebakaran, segera matikan arus listrik agar kebakaran tidak merambat kemana-mana. Yang ketiga, lindungi saluran pernafasan. Saat api membesar dan kepulan asap semakin banyak, hal itu bisa membuat sesak nafas dan penglihatan menjadi terganggu. Jagalah pernafasan dengan alat pelindung pernafasan, seperti masker dan sebagainya. Yang keempat, alat pemadam api ringan atau APAR. Kamu dapat menggunakan APAR secara cepat dan tepat. Yang kelima, hubungi petugas pemadam kebakaran. Sebelum api membesar, segera hubungi pos pemadam kebakaran terdekat agar petugas pemadam kebakaran segera tiba supaya api dapat segera dipadamkan. Yang keenam, ikuti petunjuk dari petugas. Ketika petugas pemadam kebakaran atau tim penyelamat datang, segera ikuti instruksi atau petunjuk agar kamu terhindar dari api dan dapat pertolongan pertama. Yang terakhir, hindari kerumunan. Saat kebakaran terjadi, biasanya banyak orang yang berkerumun. Hal itu dapat

0: menghambat pergerakan tim pemadam kebakaran dan membahayakan diri. Mari jaga sesama, karena bencana adalah urusan bersama.
1: Musim hujan, harus apa ya? Sedia payung kemanapun? Kalau bepergian naik motor, jangan lupa bawa jas hujan. Segera bilas setelah kehujanan, karena air hujan mengandung senyawa asam serta membawa kuman dari debu dan polusi yang bisa menempel di tubuh. Minum air putih yang cukup, yaitu 1,5 sampai dengan 2 liter sehari atau 8 sampai dengan 10 gelas untuk melancarkan metabolisme tubuh. Makan makanan sehat dan bergizi seimbang untuk menurunkan risiko terkena penyakit. Cukupi kebutuhan vitamin C dengan mengkonsumsi buah dan sayur, serta vitamin D dengan berjemur di bawah matahari pagi. Bila perlu, minum suplemen tambahan kalau kondisi mulai drop. Tidur cukup, yakni selama 7-8 jam sehari, agar tubuh punya waktu yang cukup untuk memulihkan energi. Olahraga 3-5 kali seminggu selama 30 menit, agar tubuh makin bugar.

0: Banjir merupakan bencana alam yang kerap terjadi saat musim hujan. Berikut tips-tips yang bisa kamu lakukan jika di lingkungan kamu terjadi bencana banjir. Pertama, padamkan aliran listrik rumah kamu dan jauhi sumber listrik seperti stop kontak dan tiang listrik. Kedua, mengungsi ke dataran tinggi secepat mungkin bila ketinggian banjir semakin meningkat. Ketiga, amankan barang berharga seperti dokumen penting, perhiasan, dan lainnya. Dan keempat, selalu ikuti informasi darurat di lingkungan sekitar rumah.
1: Bro, kalau habis makan, bungkusnya buang di tempat sampah dong.
2: Loh, yang buang sampah kan saya, kok kamu yang sewot?
1: Lah, ini anak dibilangi malah nyolot. Kalau kamu buang sampah sembarangan di sini, bisa-bisa kita semua kena imbasnya.
2: Bodoh amat.
3: Membuang sampah pada tempatnya dapat menjaga kebersihan dan keasrian lingkungan. Dapat mencegah terjadinya banjir. Dapat mencegah bau tidak sedap. Dapat mencegah kerusakan pada tanah dan air. Ayo, selamatkan lingkungan dari sekarang. Siapapun, aku, kamu, kita semua.
4: Fire! Fire! Fire!
5: Yeay, menang lagi.
6: Nah, pagi-pagi udah main game aja.
5: Biarin loh, lagian aku juga lagi bosen, Bu.
6: Daripada kamu main game aja, mending ikut ibu baca buku yuk. Karena di pagi hari itu waktu yang efektif untuk membaca buku.
5: Oke Bu, ayo kita membaca.
7: Buku adalah jendela ilmu, dan membaca adalah kuncinya. Mari jadikan generasi Aceh Singkil sebagai generasi yang cerdas dan gemar membaca. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Aceh Singkil.

Teman-teman semuanya dari studio sudah menunjukkan pukul 15 lewat 57 menit melintas ya. Gak terasa udah 2 jam berlalu Vina menemani dan menghibur Rekstramania semuanya. Sekarang waktunya Vina mau pamit undur diri. Dan tentunya besok kita masih kembali mengudara lagi di program dan di jam yang berbeda tentunya masih bersama Vina. Akhirnya kalau gitu Vina pamit ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan sampai jumpa.

Extra Mania sesaat lagi dari studio akan kami kumandangkan seruan azan salat fardu asar. Dari studio kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat fardu asar. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: موتيفاسي إسلامي.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Pendengar yang budiman, tema kita kali ini adalah bersungguh-sungguh dalam berdoa. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, doa yang berpeluang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah doa yang ketika dipanjatkan, ketika diucapkan penuh dengan sungguh-sungguh, hatinya tidak lalai dan pikirannya pun fokus kepada doa yang ia panjatkan. Sebagaimana kita ketahui, ada orang yang berdoa dengan seadanya. Dia berdoa hanya sebatas rutinitas, bukan karena kebutuhan atau keinginan kuat di dalam hatinya. Padahal doa yang baik adalah doa yang diucapkan dengan penuh kesungguhan. Ada juga yang beranggapan bahwa doa yang benar itu hanya memakai bahasa Arab dan doa ketika selesai sholat atau ketika di pengajian. Padahal doa itu tidak selalu harus memakai bahasa Arab, walaupun memakai bahasa Arab itu memang lebih utama. Dan doa pun bisa dikerjakan dimanapun dan kapanpun, selama bukan di tempat-tempat yang dilarang berzikir di dalamnya, seperti toilet misalkan. Doa bukan sebatas rutinitas, tetapi doa adalah kebutuhan hidup setiap orang yang bertauhid. Karena manusia adalah makhluk yang lemah dan memiliki banyak keterbatasan, sehingga setiap waktu, setiap saat kita membutuhkan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengabulkan segala yang kita butuhkan, selama kebutuhan itu sejalan dengan syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan di dalam realita pun, ketika ada orang yang meminta kepada orang lain, maka dia pun harus meminta dengan sungguh-sungguh. Maka terlebih ketika kita sedang meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentu di sini harus lebih sungguh-sungguh lagi. Hal ini sebagaimana disebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza da'a ahadakum faly'azimil mas'alah wa la yaqulanna Allahumma in syi'ta fa'atini fa innahu la mustakrihalah." Apabila salah seorang di antara kalian berdoa, maka hendaklah ia bersungguh-sungguh dalam permohonannya kepada Allah Azza wa Jal. Dan janganlah ia berkata, "Ya Allah, apabila engkau sudi, maka kabulkanlah doa ini." Karena sesungguhnya tidak ada yang memaksa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan pendengar, maksud dari bersungguh-sungguh dalam berdoa adalah kita terus dalam meminta dan memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini diperkuat oleh sebuah hadis yang diriwayatkan dari Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, bahwa ada seorang sahabat yang mantelnya telah dicuri oleh seseorang yang tidak diketahuinya. Kemudian ia mendoakan kejelekan kepada orang yang mencurinya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tusabbihi anhu." Jangan engkau meringankannya. Maksud dari perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Janganlah engkau meringankannya," adalah meringankan dosa perilaku pencurinya dengan doa kejelekan untuknya. Karena jika seorang pencuri sudah tertimpa kejelekannya di dunia, maka bisa jadi berkurang kadar siksaan di akhirat, yang ini berarti menguntungkan si pencuri tersebut. Selain itu pendengar, hendaknya kita juga berdoa dengan mengulang-ulang setiap doa yang kita panjatkan, disunnahkan sebanyak 3 kali. Hal ini sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana diriwayatkan dari sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Beliau berkata, "Falamma qada an-nabi sallallahu alaihi wasallama salatahu rafa'a sautahu tsumma da'a 'alaihim wa kana idza da'a da'a thalathan wa idza sa'ala sa'ala thalathan tsumma qala Allahumma 'alaika bi Quraisy Allahumma 'alaika bi Quraisy Allahumma 'alaika bi Quraisy." Setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selesai dari salatnya, beliau mengeraskan suaranya kemudian mendoakan kejelekan bagi mereka kaum Quraisy, dan apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa, beliau mengulangnya sebanyak 3 kali, dan apabila beliau sallallahu alaihi wasallam memohon, diulanginya sebanyak 3 kali. Kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam berdoa, "Ya Allah, atasmu kuserahkan kaum Quraisy. Ya Allah, atasmu kuserahkan kaum Quraisy. Ya Allah, atasmu kuserahkan kaum Quraisy." Oleh karena itu pendengar, hendaknya kita selalu berdoa dalam keadaan hati yang khusyuk dan bersungguh-sungguh dalam memintanya. Insyaallah, dengan doa yang diucapkan dengan penuh kesungguhan, Allah subhanahu wa ta'ala akan segera mengabulkannya. Tentunya selama kita tidak melakukan perbuatan yang bisa menyebabkan tertolaknya doa-doa kita, atau selama tidak berdoa di dalam keburukan. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ojek, kakawanya.
3: Hai, lagi ada orang nginyau.
1: Kibang dia lah, ojek. Lepas apa engkut?
3: Nya engkut, alhamdulillah. Tapi kamu rap 4 lah baru. Ukuran kerap hanyut boleh.
1: Paka menahan man?
3: Musin bot dulu. Padahal nak radio bak kapai dipasang le toki.
1: Kuhoi-hoi drone laju.
3: Tapi yang jauh, awak pegah bahasa Cina.
4: Alah, hai Jack. Makaji uronya kupakai jak pelatihan operator radio bak Balmon. Bahkan tu, oh, kiban cara pakai radio. Frekuensi pu yang jik tak pakai di laut. Dan terutama pada saat darurat. Tapi droh hangkatin. Kiban tak pelaku, man. Padahal, hana payah bayu, Jack. Alias gratis.
3: Hai Sob, man pajan na pelatihan lo. Nyo payah lapor buat okey lung. Bah didaftarkan ikut pelatihan nyan.
4: Nyan baru bere. Bimtek atau pelatihan nyan. Sabe-sabe nak info buat Instagram Balmon Aceh. Nyan sukan sekalian pegah laju buat okey draw ke. Radio rik buat kapai urung draw ke. Hana izin cik lom. Bek sampo wate pakai radio untuk mengganggu frekuensi urung lain. Dan kena penutupan petugas.
5: Setiap penggunaan spektrum frekuensi radio dan alat atau perangkat telekomunikasi wajib memiliki izin dan bersertifikasi dari Kementerian Komunikasi dan Digital, Direktorat Jenderal Infrastruktur Digital. Penggunaan spektrum frekuensi radio tanpa izin dan perangkat telekomunikasi yang tidak bersertifikasi dapat mengganggu sistem navigasi komunikasi pesawat terbang dan membahayakan keselamatan jiwa manusia. Setiap penggunaan spektrum frekuensi radio tanpa izin dan atau menyimpang dari izin yang diberikan, Balmon Bandar Aceh akan menertibkan dan diberi sanksi sesuai Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi. Informasi lebih lanjut hubungi chat WhatsApp call center pelayanan di nomor 0811-226-2234 atau kunjungi Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas 2 Bandar Aceh, Jalan T, Panglima Nyak Makam, Nomor 33, Bandar Aceh, atau loket pelayanan maritim on the spot Lampulo, Bandar Aceh, dan loket pelayanan maritim on the spot ID Kabupaten Aceh Timur.

Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, masih dari jalan kompleks Taman Meriam Sipoli nomor 3 Leputra Cisingkil. Selamat sore Sramania, apa kabar nih ya? Kabar Sramania pastinya masih setia banget ya di 1048 FM. Oke, edisi 10 Juli 2026 masih bareng Kak Maida dan juga di program NND Nuansa Nadada. Ini yang pastinya bakalan nemenin para pendengar sampai tepat di pukul 6 sore nanti ya. Selamat sore punya kamu yang lagi beraktivitas sore, semoga aktivitasnya lancar. Dan juga buat yang mau bergabung untuk request lagu-lagu daerah, kita masih tunggu di nomor yang sama di 08 1164 8148. Juga bisa request lagu dari WA-nya radio di nomor sama juga, serta bisa request lagu dari Facebook dan Instagram-nya Radio Sri FM.

0: Iya, kita balik lagi ya, tapi yang masih di program NND Nuansa Nada Daerah dan jelas masih bareng Kak Maida. 16:38 menit melintas. Ya, silakan ini buat yang masih mau bergabung, kita tunggu di nomor yang sama di 08 1148 1048. Ya, kali ini Kak Maida mau bacain dulu deh yang udah request lagu dari Facebooknya radio ya. Ada Nantampuk Mas Ponsel yang katanya NND selamat sore ekstra. Ya, selamat sore kembali Nantampuk Mas, kembali request lagu boleh ya Kak Mai, boleh dong. Darinya Hilda Ridwana. Apa tadi nih? Hilda Ridwan. Ya, oh baru katanya gitu. Oke. Nanti kita puterin lagunya ya. Terus bersyukur, berdoa dan berusaha. Cuaca di seputaran Nantampuk Mas cerah membahana. Salam buatnya semua fan ekstra di Papua Barat ya. Aceh Singkil juga. Liasa terima kasih Dog Guntut by Nantampuk Mas Ponsel Simpang Kutari Syompin Kecamatan Soro. Nanti kita puterin lagunya spesial buatnya Nantampuk Mas ya. Dan coba siapa nih, ada siapa di sana? Halo NND, selamat sore. Assalamualaikum.
1: Halo, assalamualaikum. Assalamualaikum.
0: Kabarnya gimana nih Karisma?
1: Alhamdulillah, juga bagus. Dikasih orang mbaknya, gimana kabarnya sekarang?
0: Karismanya langsung aja mau minta lagu apa?
1: Mau minta lagu Aceh Singkil ya?
0: Aceh Singkil yang mana tuh?
1: Yang judulnya Pena-Pena dari La Pemuda.
0: Salamnya buat aku.
1: Dan kalau memang yang pertama buat Kak Noda, semoga diperlami banyak umur, bulan rezekinya. Dari Kak Fina, Bang Arif, yang ada Bang Dati, Kak Mutia, Kak Sinta, Bang Andre, Bang Anhar, Bang Putra, Pak Noda Manis, Pak Popok, dan kawan-kawanku di Bunda Aku Nusa, semoga terus besarnya sejak terlalu. Terima kasih ya, dulu ya.
0: Oke, siap.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ada Karisma ya di seputaran Sultan Daulat, minta lagu darinya siapa tadi ya, lupa. Pema-pema ya, nanti kita puterin untuk lagu spesial buatnya Karisma. Dan silakan ini buat yang masih mau bergabung, kita tunggu di nomor yang sama di 08 1148 1048. Kita bacain lagi yang nomor kasih lagu dari grup Ekstramania ya. Assalamualaikum Mbak. Ya, waalaikumsalam NND Nuansa Nada Daerah. Minta lagu ya Mbak yang judulnya Api. Salam-salam buatnya teman-teman Ekstra. Ada mak-mak di Pandansari, terus juga Simpang Kanan, Pandansari Simpang Kanan maksudnya. Buat semuanya tanpa disebut satu persatu, spesial buatnya keluargaku, teman-teman semuanya, semoga diberi kesehatan, amin. Ya, buatnya mbaknya, makasih ya udah dibacain. Salam dari Mama Gilang.

0: Kamu usia 17-35 tahun, warga Aceh Singkil, hobi bikin video. Ini saatnya karya kamu dilihat banyak orang.
1: Yuk, ikutan lomba video konten literasi tahun 2026 dari Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Aceh Singkil.
0: Temanya keren banget. Perpustakaan sebagai ruang kreatif dalam membangun budaya baca dan literasi di Aceh Singkil.
1: Buat video original berdurasi 5-7 menit, tunjukkan kreativitasmu dan menangkan hadiah jutaan rupiah.
0: Juara 1 dapat 4 juta rupiah, juara 2 3 juta rupiah, juara 3 2 juta rupiah, plus hadiah harapan dan sertifikat. Pendaftaran dibuka 25 Juni sampai 24 Juli 2026. Tahap 1, seleksi 50 video konten literasi untuk mengikuti pembekalan atau workshop 27 sampai 31 Juli 2026. Pembekalan atau workshop lomba video konten literasi 4 Agustus 2026. Tahap 2, pembuatan konten baru atau penyempurnaan video 5 sampai 21 Agustus 2026. Tahap 3, seleksi 6 video konten video literasi terbaik 26 Agustus sampai 1 September 2026. Pengumuman pemenang 7 September 2026.
1: Nah, jangan lupa, peserta wajib memiliki kartu anggota perpustakaan Kabupaten Aceh Singkil. Info lengkap, petunjuk teknis dan pendaftaran bisa diakses melalui QR kode pada poster resmi atau hubungi panitia Jul Irfan Malau di 0822-7836-3573.
2: Lomba video konten literasi 2026. Jangan cuma jadi penonton, saatnya kamu jadi kreator.

0: Apa yang dilakukan ketika terjadi bencana kebakaran? Yang pertama, jangan panik. Perilaku panik seringkali membuat keadaan makin gaduh atau tidak kondusif. Alih-alih selamat, kepanikan justru membawa petaka dan celaka. Oleh karena itu, ketika terjadi kebakaran, janganlah panik. Segera jauhi api, selamatkan diri ke tempat yang lebih aman. Yang kedua, matikan peralatan listrik. Ketika terjadi kebakaran, segera matikan arus listrik agar kebakaran tidak merambat kemana-mana. Yang ketiga, lindungi saluran pernafasan. Saat api membesar dan kepulan asap semakin banyak, hal itu bisa membuat sesak nafas dan penglihatan menjadi terganggu. Jagalah pernafasan dengan alat pelindung pernafasan, seperti masker dan sebagainya. Yang keempat, alat pemadam api ringan atau APAR. Kamu dapat menggunakan APAR secara cepat dan tepat. Yang kelima, hubungi petugas pemadam kebakaran. Sebelum api membesar, segera hubungi pos pemadam kebakaran terdekat agar petugas pemadam kebakaran segera tiba supaya api dapat segera dipadamkan. Yang keenam, ikuti petunjuk dari petugas. Ketika petugas pemadam kebakaran atau tim penyelamat datang, segera ikuti instruksi atau petunjuk agar kamu terhindar dari api dan dapat pertolongan pertama. Yang terakhir, hindari kerumunan. Saat kebakaran terjadi, biasanya banyak orang yang berkerumun. Hal itu dapat menghambat pergerakan tim pemadam kebakaran dan membahayakan diri. Mari jaga sesama, karena bencana adalah urusan bersama.
1: Musim hujan, harus apa ya? Sedia payung kemanapun. Kalau bepergian naik motor, jangan lupa bawa jas hujan. Segera bilas setelah kehujanan, karena air hujan mengandung senyawa asam serta membawa kuman dari debu dan polusi yang bisa menempel di tubuh. Minum air putih yang cukup, yaitu 1,5 sampai dengan 2 liter sehari atau 8 sampai dengan 10 gelas untuk melancarkan metabolisme tubuh. Makan makanan sehat dan bergizi seimbang untuk menurunkan resiko terkena penyakit. Cukupi kebutuhan vitamin C dengan mengkonsumsi buah dan sayur, serta vitamin D dengan berjemur di bawah matahari pagi. Bila perlu, minum suplemen tambahan kalau kondisi mulai drop. Tidur cukup, yakni selama 7-8 jam sehari, agar tubuh punya waktu yang cukup untuk memulihkan energi. Olahraga 3-5 kali seminggu selama 30 menit, agar tubuh makin bugar.

Oke, kita balik lagi ya tentunya masih di program NND Nuansa Nada Daerah dan Jelas masih bareng Kak Maida. Ya, ini di studio sudah pukul 15 menit melintas ya. Jadi buat yang masih mau bergabung, kita masih tungguin loh ini di nomor yang sama di 08 1164 1048. Juga bisa request lagu dari WA-nya radio di nomor yang sama juga, serta bisa request lagu dari Facebook dan Instagramnya Radio Sarai FM.

0: Jack, kau kawannya.
1: Hai, lagi roh nenginya.
0: Kiban dia lah, Jack. Lepas ke puang kot.
1: Ya, engkot, alhamdulillah. Tapi, kamu rap empat lah, baru. Ukuran kerap hanya boleh.
0: Pakai menahan, man.
1: Musim bot, rula. Padahal nak radio bak kapai dipasang leh toki.
0: Kuhoi-hoi roh ni laju.
1: Tapi yang jauh, awak pegah bahasa Cina.
2: Alah, hai Jack. Makaji uronya kupakai jak pelatihan operator radio bak Balmon. Bahkan tu, oh, kiban cara pakai radio. Frekuensi pu yang jik tak pakai di laut. Dan terutama pada saat darurat. Tapi roh hangkatin. Kiban tak pelaku, man. Padahal, hana payah bayu, Jack. Alias gratis.
1: Hai Sob, man pajan na pelatihan lo. Nyo payah lapor buat okey lung. Bah didaftarkan ikut pelatihan nyan.
2: Nyan baru bere. Bimtek atau wa pelatihan nyan. Sabi-sabi na info buat Instagram Balmon Aceh. Nyan subkan sekalian pegah laju buat okey draw ke. Radio rik buat kapai ureng draw ke. Hana izin cit lo. Bek sampo watte pakai radio untuk mengganggu frekuensi ureng lain. Dan kena penertiban petugas.
3: Setiap penggunaan spektrum frekuensi radio dan alat atau perangkat telekomunikasi wajib memiliki izin dan bersertifikasi dari Kementerian Komunikasi dan Digital, Direktorat Jenderal Infrastruktur Digital. Penggunaan spektrum frekuensi radio tanpa izin dan perangkat telekomunikasi yang tidak bersertifikasi dapat mengganggu sistem navigasi komunikasi pesawat terbang dan membahayakan keselamatan jiwa manusia. Setiap penggunaan spektrum frekuensi radio tanpa izin dan atau menyimpang dari izin yang diberikan, Balmon Banda Aceh akan menertibkan dan diberi sanksi sesuai Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi. Informasi lebih lanjut hubungi chat WhatsApp call center pelayanan di nomor 0811-226-2234 atau kunjungi Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas 2 Banda Aceh, Jalan T, Panglima Nyak Makam, Nomor 33 Banda Aceh, atau loket pelayanan maritim on the spot Lampulo Banda Aceh dan loket pelayanan maritim on the spot ID Kabupaten Aceh Timur.

Oke, Romania di studio setelah pukul 17.58 menit melintas ya, dan ini sudah waktunya Maida untuk pamit dari ruang dengar Romania semua. Insya Allah besok Maida masih mengudara lagi tentunya di jam dan juga di program yang berbeda ya. Maida pamit, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat sore dan sampai jumpa.

0: Banjir merupakan bencana alam yang kerap terjadi saat musim hujan. Berikut tips-tips yang bisa kamu lakukan jika di lingkungan kamu terjadi bencana banjir. Pertama, padamkan aliran listrik rumah kamu dan jauhi sumber listrik seperti sub kontak dan tiang listrik. Kedua, mengungsi ke dataran tinggi secepat mungkin bila ketinggian banjir semakin meningkat. Ketiga, amankan barang berharga seperti dokumen penting, perhiasan, dan lainnya. Dan keempat, selalu ikuti informasi darurat di lingkungan sekitar rumah.
1: Musim hujan, harus apa ya? Sedia payung kemanapun? Kalau bepergian naik motor, jangan lupa bawa jas hujan. Segera bilas setelah kehujanan, karena air hujan mengandung senyawa asam serta membawa kuman dari debu dan polusi yang bisa menempel di tubuh. Minum air putih yang cukup, yaitu 1,5 sampai dengan 2 liter sehari atau 8 sampai dengan 10 gelas untuk melancarkan metabolisme tubuh. Makan makanan sehat dan bergizi seimbang untuk menurunkan risiko terkena penyakit. Cukupi kebutuhan vitamin C dengan mengkonsumsi buah dan sayur, serta vitamin D dengan berjemur di bawah matahari pagi. Bila perlu, minum suplemen tambahan kalau kondisi mulai drop. Tidur cukup, yakni selama 7-8 jam sehari, agar tubuh punya waktu yang cukup untuk memulihkan energi. Olahraga 3-5 kali seminggu selama 30 menit, agar tubuh makin bugar. Makan makanan sehat dan bergizi seimbang untuk menurunkan risiko terkena penyakit. Cukupi kebutuhan vitamin C dengan mengkonsumsi buah dan sayur, serta vitamin D dengan berjemur di bawah matahari pagi. Bila perlu, minum suplemen.

0: Nggak dibilangi malah nyolot. Kalau kamu buang sampah sembarangan di sini, bisa-bisa kita semua kena imbasnya.
1: Bodoh amat.
2: Membuang sampah pada tempatnya dapat menjaga kebersihan dan keasrian lingkungan, dapat mencegah terjadinya banjir, dapat mencegah bau tidak sedap, dapat mencegah kerusakan pada tanah dan air. Ayo selamatkan lingkungan dari sekarang. Siapapun, aku, kamu, kita semua.

Extravaganza sesaat lagi dari studio akan kami kumandangkan seruan azan salat fardu maghrib. Dari studio kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat fardu maghrib. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: Dalam pandangan Islam, semua orang-orang yang beriman adalah sederajat. Perbedaan keutamaan di antara mereka hanya ditentukan oleh kadar ketakwaannya. Siapa yang lebih bertakwa, maka dia lebih utama dan lebih mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Islam tidak membedakan manusia dari faktor suku, ras, warna kulit, kekayaan, dan sebagainya. Oleh karena itu, tidak dibenarkan dalam Islam seseorang merendahkan atau mengolok-olok orang lain karena faktor-faktor tersebut. Karena boleh jadi orang yang direndahkan itu lebih baik daripada orang yang merendahkan. Menghina atau merendahkan seorang Muslim adalah satu bentuk dari kesombongan. Dan seorang yang dalam hatinya ada kesombongan, meskipun seberat zarrah, akan tercegah dari memasuki surga. Ini menunjukkan bahwa menghina seorang Muslim termasuk dosa besar yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan agar sesama kaum muslimin saling mencintai, saling menghargai, dan saling memberikan loyalitas atau kesetiaan. Sebaliknya, beliau melarang seorang muslim menghina saudaranya. Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
1: "Bihasbi imri'in min asy-syarr an yahqira akhahu al-muslim."
0: Cukuplah keburukan bagi seseorang jika ia menghina saudaranya sesama muslim. Inilah salah satu nasihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang wajib kita camkan. Hindarilah dari menghina sesama muslim. Hiasilah diri-diri kita dengan sifat tawadhu atau rendah hati, karena hamba-hamba Allah yang sejati memiliki sifat tawadhu.
2: Menang lagi.
3: Nak, pagi-pagi udah main game aja.
2: Biarin loh, lagian aku juga lagi bosan, Bu.
3: Daripada kamu main game aja, mending ikut ibu baca buku yuk. Karena di pagi hari itu waktu yang efektif untuk membaca buku.
2: Oke, Bu, ayo kita membaca.
4: Buku adalah jendela ilmu, dan membaca adalah kuncinya. Mari jadikan generasi Aci Singkil sebagai generasi yang cerdas dan gemar membaca. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Aci Singkil.

Extra Mania sesaat lagi dari studio akan kami kumandangkan seruan azan salat fardu isya. Dari studio kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat fardu isya. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala.

0: والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: طويل الشوق يبقى.
2: Dalam pandangan Islam, semua orang-orang yang beriman adalah sederajat. Perbedaan keutamaan di antara mereka hanya ditentukan oleh kadar ketakwaannya. Siapa yang lebih bertakwa, maka dia lebih utama dan lebih mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Islam tidak membedakan manusia dari faktor suku, ras, warna kulit, kekayaan, dan sebagainya. Oleh karena itu, tidak dibenarkan dalam Islam seseorang merendahkan atau mengolok-olok orang lain karena faktor-faktor tertentu. Dalam pandangan Islam, semua orang-orang yang beriman adalah sederajat. Perbedaan keutamaan di antara mereka hanya ditentukan oleh kadar ketakwaannya. Siapa yang lebih bertakwa, maka dia lebih utama dan lebih mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: bentuk dari kesombongan. Dan seorang yang dalam hatinya ada kesombongan, meskipun seberat zarrah, akan tercegah dari memasuki surga. Ini menunjukkan bahwa menghina seorang muslim termasuk dosa besar yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan agar sesama kaum muslimin saling mencintai, saling menghargai, dan saling memberikan loyalitas atau kesetiaan. Sebaliknya, beliau melarang seorang muslim menghina saudaranya. Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
1: "Bihasbi imri'in minasyarr an yahqira akhahu almuslim."
0: Cukuplah keburukan bagi seseorang jika ia menghina saudaranya sesama muslim. Inilah salah satu nasihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang wajib kita camkan. Hindarilah dari menghina sesama muslim. Hiasilah diri-diri kita dengan sifat tawadu atau rendah hati, karena hamba-hamba Allah yang sejati memiliki sifat tawadu.
2: Bro, kalau habis makan, bungkusnya buang di tempat sampah dong.
3: Loh, yang buang sampah kan saya, kok kamu yang sewot?
2: Lah, ini anak dibilangi malah nyolot. Kalau kamu buang sampah sembarangan di sini, bisa-bisa kita semua kena imbasnya.
3: Bodoh amat.
4: Membuang sampah pada tempatnya dapat menjaga kebersihan dan keasrian lingkungan. Dapat mencegah terjadinya banjir. Dapat mencegah bau tidak sedap. Dapat mencegah kerusakan pada tanah dan air. Ayo, selamatkan lingkungan dari sekarang. Siapapun, aku, kamu, kita semua.

0: Ojek, kakak wanya.
1: Hai, lagi ada dengan nyau.
0: Kibang dia lah, Ojek. Lu ke puang kot.
1: Nyau engkot, alhamdulillah. Tapi kamu rap empat lah, baru. Ukuran kerap hanya boleh.
2: Paka menahan man?
1: Musin bot dulu. Padahal nak radio bak kapai dipasang le toki.
0: Kuhoi-hoi drone ni laju.
1: Tapi yang jauh, awak pegah bahasa Cina.
3: Alah, hai Jack. Makaji uronyan kupaka ajak pelatihan operator radio bak Balmon. Bahkan tu, oh, kiban cara pakai radio. Frekuensi pu yang kita pakai di laut. Dan terutama pada saat darurat. Tapi drong angkatin. Kiban tak pelaku, man. Padahal, hana payah bayu, Jack. Alias gratis.
1: Hai Sok, man pajan na pelatihan lo. Nyo payah lapor buat okey lung. Bah didaftarkan ikut pelatihan nyan.
3: Nyan baru bere. Bimtek atau pelatihan nyan. Sabi-sabi na info buat Instagram Balmon Aceh. Nyan sukan sekalian pegah laju buat okey draw ke. Radio rik buat kapai urung draw ke. Hana izin cit lo. Bek sampo wate pakai radio untuk mengganggu frekuensi urung lain. Dan kena penutipan petugas.
4: Setiap penggunaan spektrum frekuensi radio dan alat atau perangkat telekomunikasi wajib memiliki izin dan bersertifikasi dari Kementerian Komunikasi dan Digital, Direktorat Jenderal Infrastruktur Digital. Penggunaan spektrum frekuensi radio tanpa izin dan perangkat telekomunikasi yang tidak bersertifikasi dapat mengganggu sistem navigasi komunikasi pesawat terbang dan membahayakan keselamatan jiwa manusia. Setiap penggunaan spektrum frekuensi radio tanpa izin dan atau menyimpang dari izin yang diberikan, Balmon Bandar Aceh akan menertibkan dan diberi sanksi sesuai Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang telekomunikasi. Informasi lebih lanjut hubungi chat WhatsApp call center pelayanan di nomor 0811-226-2234 atau kunjungi Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas 2 Bandar Aceh, Jalan T, Panglima Nyak Makam, nomor 33 Bandar Aceh, atau loket pelayanan maritim on the spot Lampulo Bandar Aceh dan loket pelayanan maritim on the spot ID Kabupaten Aceh Timur.

0: Ojek, kak kawannya.
1: Hai, lagi ada orang nginyau.
0: Kiban dia lah, Ojek. Lu ke puang kot.
1: Nya engkot, alhamdulillah. Tapi kamu rap empat lah, baru. Ukuran kerap lanjut boleh.
0: Paka menahan man?
1: Mesin bot dulu. Padahal nak radio bak kapai dipasang le toki.
0: Ku hoi-hoi drone ni laju.
1: Tapi yang jauh, awak pegah bahasa Cina.
2: Alah, hai Jack. Makaji uronya kupakai jak pelatihan operator radio bak Balmon. Bahkan tu, oh, kiban cara pakai radio. Frekuensi pu yang jik tak pakai di laut. Dan terutama pada saat darurat. Tapi drone hangkatin. Kiban tak pelaku, man. Padahal, hana payah bayu, Jack. Alias gratis.
1: Hai Sok, man pajan na pelatihan lo. Nyo payah lapor batu kelung. Bah didaftarkan ikut pelatihan nyan.
2: Nyan baru bere. Bimtek atau pelatihan nyan. Sabe-sabe na info bak Instagram Balmon Aceh. Nyan sukan sekalian pegah laju batu kedro ke. Radio rik bak kapai ureng dro ke. Hana izin cit lom. Bek sampo wate pakai radio untuk mengganggu frekuensi ureng lain. Dan kena penertiban petugas.
3: Setiap penggunaan spektrum frekuensi radio dan alat atau perangkat telekomunikasi wajib memiliki izin dan bersertifikasi dari Kementerian Komunikasi dan Digital, Direktorat Jenderal Infrastruktur Digital. Penggunaan spektrum frekuensi radio tanpa izin dan perangkat telekomunikasi yang tidak bersertifikasi dapat mengganggu sistem navigasi komunikasi pesawat terbang dan membahayakan keselamatan jiwa manusia. Setiap penggunaan spektrum frekuensi radio tanpa izin dan atau menyimpang dari izin yang diberikan, Balmon Banda Aceh akan menertibkan dan diberi sanksi sesuai Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi. Informasi lebih lanjut hubungi chat WhatsApp call center pelayanan di nomor 0811-226-2234 atau kunjungi Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas 2 Banda Aceh, Jalan T, Panglima Nyak Makam, Nomor 33, Banda Aceh. Atau loket pelayanan maritim on the spot Lampulau, Banda Aceh dan loket pelayanan maritim on the spot ID Kabupaten Aceh Timur.

0: Kamu usia 17-35 tahun, warga Aceh Singkil, hobi bikin video. Ini saatnya karya kamu dilihat banyak orang.
1: Yuk, ikutan Lomba Video Konten Literasi tahun 2026 dari Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Aceh Singkil.
0: Temanya keren banget. Perpustakaan sebagai ruang kreatif dalam membangun budaya baca dan literasi di Aceh Singkil.
1: Buat video original berdurasi 5-7 menit, tunjukkan kreativitasmu dan menangkan hadiah jutaan rupiah.
0: Juara 1 dapat 4 juta rupiah, juara 2 3 juta rupiah, juara 3 2 juta rupiah, plus hadiah harapan dan sertifikat. Pendaftaran dibuka 25 Juni sampai 24 Juli 2026. Tahap 1, seleksi 50 video konten literasi untuk mengikuti pembekalan atau workshop 27 sampai 31 Juli 2026. Pembekalan atau workshop Lomba Video Konten Literasi 4 Agustus 2026. Tahap 2, pembuatan konten baru atau penyempurnaan video 5 sampai 21 Agustus 2026. Tahap 3, seleksi 6 video konten video literasi terbaik 26 Agustus sampai 1 September 2026. Pengumuman pemenang 7 September 2026.
1: Nah, jangan lupa, peserta wajib memiliki kartu anggota perpustakaan Kabupaten Aceh Singkil. Info lengkap, petunjuk teknis dan pendaftaran bisa diakses melalui QR kode pada poster resmi atau hubungi panitia Jul Irfan Malau di 0822 7836 3573.
2: Lomba Video Konten Literasi 2026. Jangan cuma jadi penonton, saatnya kamu jadi kreator.

musim hujan, harus apa ya? Sedia payung kemanapun. Kalau bepergian naik motor, jangan lupa bawa jas hujan. Segera bilas setelah kehujanan, karena air hujan mengandung senyawa asam serta membawa kuman dari debu dan polusi yang bisa menempel di tubuh. Minum air putih yang cukup, yaitu 1,5 sampai dengan 2 liter sehari atau 8 sampai dengan 10 gelas untuk melancarkan metabolisme tubuh. Makan makanan sehat dan bergizi seimbang untuk menurunkan risiko terkena penyakit. Cukupi kebutuhan vitamin C dengan mengkonsumsi buah dan sayur, serta vitamin D dengan berjemur di bawah matahari pagi. Bila perlu, minum suplemen tambahan kalau kondisi mulai drop. Tidur cukup, yakni selama 7-8 jam sehari, agar tubuh punya waktu yang cukup untuk memulihkan energi. Olahraga 3-5 kali seminggu selama 30 menit, agar tubuh makin bugar.

0: Ojek, kak kawannya.
1: Hai, lagi ada nenginya.
0: Kiban dia lah, Ojek. Lu ke puang kot.
1: Nya engkot, alhamdulillah. Tapi kamu rap empat lewa baru. Ukuran kerap hanya boleh.
0: Paka menahan man.
1: Mesin bot dulu. Padahal na radio bak kapai dipasang le toki.
0: Kuhoi-hoi drone ni laju.
1: Tapi yang jauh, awak pegah bahasa Cina.
2: Alah, hai Jack. Makaji uronya kupakai jak pelatihan operator radio bak Balmon. Bahkan tu, oh, kiban cara pakai radio. Frekuensi pu yang kita pakai di laut. Dan terutama pada saat darurat. Tapi drone hangkatin. Kiban tak pelaku, man. Padahal, hana payah bayu, Jack. Alias gratis.
1: Hai Sob, man pajan na pelatihan lo. Nyo payah lapor batu kelung. Bah didaftarkan ikut pelatihan nyan.
2: Nyan baru bere. Bimtek atau pelatihan nyan. Sabe-sabe na info bak Instagram Balmon Aceh. Nyan subkan sekalian pegah laju batu ke draw ke. Radio rik bak kapai urung draw ke. Hana izin cik lom. Bek sampo watek pakai radio untuk mengganggu frekuensi urung lain. Dan kena penutipan petugas.
3: Setiap penggunaan spektrum frekuensi radio dan alat atau perangkat telekomunikasi wajib memiliki izin dan bersertifikasi dari Kementerian Komunikasi dan Digital, Direktorat Jenderal Infrastruktur Digital. Penggunaan spektrum frekuensi radio tanpa izin dan perangkat telekomunikasi yang tidak bersertifikasi dapat mengganggu sistem navigasi komunikasi pesawat terbang dan membahayakan keselamatan jiwa manusia. Setiap penggunaan spektrum frekuensi radio tanpa izin dan atau menyimpang dari izin yang diberikan, Balmon Banda Aceh akan menertibkan dan diberi sanksi sesuai Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi. Informasi lebih lanjut hubungi chat WhatsApp call center pelayanan di nomor 0811-226-2234 atau kunjungi Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas 2 Banda Aceh, Jalan T, Panglima Nyak Makam, Nomor 33 Banda Aceh, atau loket pelayanan maritim on the spot Lampulo Banda Aceh dan loket pelayanan maritim on the spot ID Kabupaten Aceh Timur.

0: Choquetín Aya.
1: Apa yang dilakukan ketika terjadi bencana kebakaran? Yang pertama, jangan panik. Perilaku panik seringkali membuat keadaan makin gaduh atau tidak kondusif. Alih-alih selamat, kepanikan justru membawa petaka dan celaka. Oleh karena itu, ketika terjadi kebakaran, janganlah panik. Segera jauhi api, selamatkan diri ke tempat yang lebih aman. Yang kedua, matikan peralatan listrik. Ketika terjadi kebakaran, segera matikan arus listrik agar kebakaran tidak merambat kemana-mana. Yang ketiga, lindungi saluran pernapasan. Saat api membesar dan kepulan asap semakin banyak, hal itu bisa membuat sesak nafas dan penglihatan menjadi terganggu. Jagalah pernapasan dengan alat pelindung pernapasan, seperti masker dan sebagainya. Yang keempat, alat pemadam api ringan atau APAR. Kamu dapat menggunakan APAR secara cepat dan tepat. Yang kelima, hubungi petugas pemadam kebakaran. Sebelum api membesar, segera hubungi pos pemadam kebakaran terdekat agar petugas pemadam kebakaran segera tiba supaya api dapat segera dipadamkan. Yang keenam, ikuti petunjuk dari petugas. Ketika petugas pemadam kebakaran atau tim penyelamat datang, segera ikuti instruksi atau petunjuk agar kamu terhindar dari api dan dapat pertolongan pertama. Yang terakhir, hindari kerumunan. Saat kebakaran terjadi, biasanya banyak orang yang berkerumun. Hal itu dapat menghambat pergerakan tim pemadam kebakaran dan membahayakan diri. Mari jaga sesama, karena bencana adalah urusan bersama.

0: Kamu usia 17-35 tahun, warga Aceh Singkil, hobi bikin video. Ini saatnya karya kamu dilihat banyak orang.
1: Yuk, ikutan lomba video konten literasi tahun 2026 dari Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Aceh Singkil.
0: Temanya keren banget. Perpustakaan sebagai ruang kreatif dalam membangun budaya baca dan literasi di Aceh Singkil.
1: Buat video original berdurasi 5-7 menit, tunjukkan kreativitasmu dan menangkan hadiah jutaan rupiah.
0: Juara 1 dapat 4 juta rupiah, juara 2 3 juta rupiah, juara 3 2 juta rupiah, plus hadiah harapan dan sertifikat. Pendaftaran dibuka 25 Juni sampai 24 Juli 2026. Tahap 1, seleksi 50 video konten literasi untuk mengikuti pembekalan atau workshop 27 sampai 31 Juli 2026. Pembekalan atau workshop lomba video konten literasi 4 Agustus 2026. Tahap 2, pembuatan konten baru atau penyempurnaan video 5 sampai 21 Agustus 2026. Tahap 3, seleksi 6 video konten video literasi terbaik 26 Agustus sampai 1 September 2026. Pengumuman pemenang 7 September 2026.
1: Nah, jangan lupa, peserta wajib memiliki kartu anggota perpustakaan Kabupaten Aceh Singkil. Info lengkap, petunjuk teknis dan pendaftaran bisa diakses melalui QR kode pada poster resmi atau hubungi panitia Jul Irfan Malau di 0822-7836-3503.
2: Lomba video konten literasi 2026. Jangan cuma jadi penonton, saatnya kamu jadi kreator.

musim hujan, harus apa ya? Sedia payung kemanapun. Kalau bepergian naik motor, jangan lupa bawa jas hujan. Segera bilas setelah kehujanan, karena air hujan mengandung senyawa asam serta membawa kuman dari debu dan polusi yang bisa menempel di tubuh. Minum air putih yang cukup, yaitu 1,5 sampai dengan 2 liter sehari atau 8 sampai dengan 10 gelas untuk melancarkan metabolisme tubuh. Makan makanan sehat dan bergizi seimbang untuk menurunkan risiko terkena penyakit. Cukupi kebutuhan vitamin C dengan mengkonsumsi buah dan sayur, serta vitamin D dengan berjemur di bawah matahari pagi. Bila perlu, minum suplemen tambahan kalau kondisi mulai drop. Tidur cukup, yakni selama 7-8 jam sehari, agar tubuh punya waktu yang cukup untuk memulihkan energi. Olahraga 3-5 kali seminggu selama 30 menit, agar tubuh makin bugar.

0: Kamu usia 17-35 tahun, warga Aceh Singkil, hobi bikin video. Ini saatnya karya kamu dilihat banyak orang.
1: Yuk, ikutan lomba video konten literasi tahun 2026 dari Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Aceh Singkil.
0: Temanya keren banget. Perpustakaan sebagai ruang kreatif dalam membangun budaya baca dan literasi di Aceh Singkil.
1: Buat video original berdurasi 5-7 menit, tunjukkan kreativitasmu dan menangkan hadiah jutaan rupiah.
0: Juara 1 dapat 4 juta rupiah, juara 2 3 juta rupiah, juara 3 2 juta rupiah, plus hadiah harapan dan sertifikat. Pendaftaran dibuka 25 Juni sampai 24 Juli 2026. Tahap 1, seleksi 50 video konten literasi untuk mengikuti pembekalan atau workshop 27 sampai 31 Juli 2026. Pembekalan atau workshop lomba video konten literasi 4 Agustus 2026. Tahap 2, pembuatan konten baru atau penyempurnaan video 5 sampai 21 Agustus 2026. Tahap 3, seleksi 6 video konten video literasi terbaik 26 Agustus sampai 1 September 2026. Pengumuman pemenang 7 September 2026.
1: Nah, jangan lupa, peserta wajib memiliki kartu anggota perpustakaan Kabupaten Aceh Singkil. Info lengkap, petunjuk teknis dan pendaftaran bisa diakses melalui QR kode pada poster resmi atau hubungi panitia Jul Irfan Malau di 0822-7836-3573.
2: Lomba video konten literasi 2026. Jangan cuma jadi penonton, saatnya kamu jadi kreator.

sayang dengan keluarga, bangunkan untuk salat subuh, karena salat subuh itu disaksikan oleh malaikat. Simak program Mutiara Subuh di Radio Extra FM setiap Senin sampai dengan Sabtu pukul 6 sampai dengan 7 waktu Indonesia Barat bersama saya Ustadz Ali Basir, Sarjana Agama, Magister Pendidikan Islam. Assalamualaikum.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Hilang arah dalam kesendirian.
0: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in.
1: Terus berharap.
0: Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, amma ba'du. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'al li min ladunka sultanan nasira. Wa qul ja'al haqq wa zaqal batil innal batila kana zahuqa. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ekstramanya para pencinta acara Mutiara Subuh di mana pun mendengarkan acara ini, bersyukur kita kepada Allah mengucapkan alhamdulillahirrabbilalamin. Kembali kita mengudara di pagi hari ini di program Mutiara Subuh di edisi hari Sabtu ya, 11 Juli 2026, bertepatan dengan 26 Muharram 1448 Hijriah. Bersama saya Ustaz Ali Basir, Sarjana Agama, Magister Pendidikan Islam. Ekstraunya ini acara Mutiara Subuh, langsung kita mengudara dari Komplek Kelapa Meriam Sipoli nomor 3 Rimo Gunung Meriah Cisinggil. Ekstraun bagi yang belum melaksanakan salat subuh ya, segera bangun laksanakan salat subuh untuk Cisinggil. Salat subuh kita jam 5 tepat ya, hari ini sudah menunjukkan jam 6 lewat 2 menit, itu bertanda yang belum melaksanakan salat subuh sudah terlambat hampir 1 jam ya. Saya dengan istri, sayang dengan anak, sayang dengan keluarga, sayang dengan umat Islam. Bangunkan tuh salat subuh, karena salat subuh itu disaksikan oleh malaikat. Janganlah kita menjadi orang munafik ya. Karena orang munafik itu susah sekali bangun salat subuh. Asqala salatul munafiqina salatul isya wa salatul fajri. Salat yang terberat bagi orang munafik, salat isya dan salat subuh. Ekstrem lagi yang sudah melaksanakan salat subuh ya, sudah berzikir, sudah berdoa, sudah baca Quran atau sudah melaksanakan aktivitas di pagi hari ini, semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yakinlah ya, apapun yang kita kerjakan di muka bumi ini semuanya dalam rangka beribadah kepada Allah, mencari keridhaan Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak kuciptakan jin dan manusia kata Allah kecuali hanya untuk beribadah kepada-Ku. Al-Qur'an surat Az-Zariyat ayat 56, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku, matiku hanya untuk Allah Tuhan semesta alam. Al-Quran surat Al-An'am ayat 162. Ekstremnya langsung saja dari Komplek Kelapa Meriam Sipoli nomor 3 Rimo Aceh Singkil. Inilah cara Mutiara Subuh ya, bersama saya Ustaz Ali Basir, Sarjana Agama Magister Pendidikan Islam. Kita buka dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum para penyinta acara Mutiara Subuh di mana mendengarkan acara ini. Kembali kita lanjutkan kajian kita di pagi hari ini di program Mutiara Subuh, dakwah Islam amar ma'ruf nih. Kita lanjutkan soalnya amalan penghuni surga. Nah, kita ambil dua episode aja ya. Ini bagian kedua ini. Amalan penghuni surga bagian kedua kajian kita pagi hari ini. Sebelum kita lanjutkan, kita baca dulu ayat Quran dan hadis Rasulullah sebagai pendahulu di acara kita. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

Aku berlindung kepada Allah, jauh dari godaan setan yang terkutuk dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok akhirat. Dan bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Dan janganlah kamu seperti orang-orang yang lupa kepada Allah, sehingga Allah menjadikan mereka lupa akan diri sendiri. Mereka itulah orang-orang yang fasik. Tidak sama para penghuni neraka dengan para penghuni sorga. Para penghuni sorga itulah orang-orang yang memperoleh kemenangan. Al-Quran Surah Al-Hasyr ayat 18, 19, dan 20. Rasulullah mama bersabda, An Abi Hurairah radhiyallahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kullu ummati yadkhuluna al-jannah ila man aba. Qila wa man ya'ba ya Rasulullah? Qala man ata'ani dakhala al-jannah wa man asani faqad aba. Rawahu Bukhari. Diriwayatkan dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu berkata bahwasanya Rasulullah Muhammad bersabda, semua umatku masuk surga kecuali orang yang tak mau. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, siapa yang tak mau itu? Kata Rasulullah, man ato'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Siapa yang taat kepadaku dia masuk surga, siapa mendurhakaiku berarti dia tak mau ke surga, baginya neraka. Imam Bukhari meriwayatkan. Ikhsania, jangan kemana-mana, kita akan sambung setelah berikut ini. Ikhsania, para pencinta acara Mutiara Subuh dimanapun mendengarkan acara ini, kembali kita mengudara di pagi hari ini di program Mutiara Subuh dakwah Islam Amar Ma'ruf Nahi Munkar. Sejak satu Ramadan ya, 1429 Hijriah ya, 1 September 2008. Islamnya kita lanjutkan amalan penghuni surga ya. Jadi kata Quran, la yastawi ashabun nar wa ashabul jannah. Tidak sama para penghuni neraka dengan para penghuni surga. Ashabul jannat ashabul jannati humul faizun. Dan para penghuni surga itulah orang-orang yang memperoleh keberuntungan. Surat ya Al-Hasyr 20. Misalnya kita ulang lagi ya, dan kita lanjutkan. Amalan penghuni surga pertama, iman dan amal soleh. Udah kita sampaikan, beriman dan beramal soleh. Walladina amanu wa amilu solehati ulaika ashabul jannah humpiha khalidun. Dan orang-orang yang beriman dan beramal soleh, mereka akan masuk ke dalam surga, kekal di dalamnya. Surah Al-Baqarah 82. Udah kita sampaikan. Yang kedua, amalan penghuni surga itu takwa kepada Allah. Sudah kita sampaikan ya. Nah, Nabi Rasulullah pernah ditanya ya. Su'ila Rasulullah sallam an aksari ma yudkhil nas jannah. Rasulullah pernah ditanya tentang amalan yang paling banyak memasukkan manusia ke dalam surga. Lalu beliau menjawab, taqwallah wa husnul khuluq, takwa kepada Allah dan akhlak yang baik. Jadi, takwa kepada Allah, ya perintah Allah kerjakan, larangan Allah tinggalkan, itu bisa membawa dia ke dalam ahli surga. Udah juga kita sampaikan. Yang ketiga, amalan penghuni surga itu atiullah wa atiur rasul. Patuh kepada Allah, patuh kepada Rasulullah. Wa may yuti'illah wa rasuluh wa rasulah yadkhiluhu jannatin tajri min tahtihal anhar. Barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, dia akan memasukkannya ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Sudah kita sampaikan ya. Surat Al-Fatih, surat Al-Fat ayat 17. Yang keempat, amal ahli surga itu jihad di jalan Allah. Jihad di jalan Allah, bersungguh-sungguh di jalan Allah. Yang punya harta dengan hartanya, yang punya ilmu dengan ilmunya, nah, berjihad bi amwalikum wa amfusikum, dengan harta dan diri. Juga sudah kita sampaikan. Nah, kemudian selanjutnya yang kelima, amalan ahli surga itu taubat dengan taubatan nasuha.
Jadi tinggalkan dosa, berhenti berbuat dosa, menyesal tidak lagi melakukan dosa, bertekad dalam hati untuk meninggalkan itu selama-lamanya, dan hijrah menuju kebaikan, istiqomah di atas hijrah, di atas kebaikan itu. Nah, kemudian menjadi pribadi yang soleh, ya kalau yang laki solehah, ya sampai akhir kehidupan. Nah, itulah karakter orang bertaubat kepada Allah, dan dia akan menjadi penghuni surga. Juga sudah kita sampaikan, illa man taba wa amana wa amila salihan fa ulaika yadkhulunal jannah wa la yuzlamuna syai'a. Kecuali orang yang bertaubat, beriman dan mengerjakan kebaikan, maka mereka akan masuk surga dan tidak dizolimi, tidak dirugikan sedikit pun. Surat Maryam ayat 60. Nah, jadi kalau bergelimang dengan dosa maksiat, segeralah taubat. At-taibu minaz-zambi kaman la zamba lahu. Orang yang bertaubat dari dosa laksana orang yang tidak punya dosa. Ibnu Majah meriwayatkan. Taubat ya, dengan taubatan nasuha. Sudah kita sampaikan. Baik, selanjutnya kita lanjutkan. Yang keenam, kalau ingin menjadi penghuni sorga, istiqomah menjalankan agama. Apa istiqomah? Istiqomah itu teguh pendirian dalam tiga hal. Menurut para ahli tafsir ya, istiqomah itu memiliki tiga makna. Pertama, istiqomah di atas tauhid. Jadi kalau kita sudah mengucap 25 syahadat, ya sudah sebagai seorang muslim, sampai akhir kehidupan tetap sebagai seorang muslim. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kamu mati kecuali dalam keadaan Islam. Istiqomah di atas tauhid. Yang kedua, istiqomah di atas ketakwaan. Baik, selanjutnya kita lanjutkan. Yang keenam, kalau ingin menjadi penghuni sorga, istiqomah menjalankan agama. Apa istiqomah? Istiqomah itu teguh pendirian dalam tiga hal. Menurut para ahli tafsir ya, istiqomah itu memiliki tiga makna. Pertama, istiqomah di atas tauhid. Jadi kalau kita sudah mengucap 25

kita sudah biasa sholat, terus kita jaga sholat itu. Kalau kita biasa suka bersedekah, ya biasakan sedekah itu. Istiqomah di atas ketaatan. Kalau kita biasa membiasakan diri kita yang wajib dan yang sunnah, ya kita istiqomah di atas ketaatan itu. Nah, istiqomah di atas ketaatan. Istiqomah di atas keikhlasan. Lakukan semua amal-amal itu karena Allah. Salat kena Allah, puasa kena Allah, zakat kena Allah, haji kena Allah, membantu manusia ya kena Allah, melakukan amal sosial kena Allah, istiqomah di atas keikhlasan. Nah, apa rahasianya? Inilah dia. Innal ladina qalu rabbunallah summastaqamu wa fala khaufun alaihim walahum yahzanun ulaika ashabul jannah qalidina fiha jazaan bima kanu ya'malun. Inilah janji Allah kepada orang istiqomah. Sesungguhnya orang-orang yang berkata Tuhan kami adalah Allah, kemudian mereka tetap istiqomah, tidak ada rasa khawatir pada mereka dan mereka tidak pula bersedih hati. Mereka itulah para penghuni sorga kekal di dalamnya. Surat Al-Ahqaf ya. Surat Al-Ahqaf ayat 13 dan 14. Jadi kalau kita istiqomah di atas tauhid, istiqomah di atas ketaatan, istiqomah di atas keikhlasan, janji Allah kepada orang istiqomah adalah dia akan dimasukkan ke dalam sorga, kekal di dalamnya. Nah, kalau saat ini amalan penghuni sorga, istiqomah. Kalau Anda sudah jadi orang baik, terus menjadi orang baik. Nah, walaupun manusia tidak menghargainya, pasti Allah akan memberi penghargaan dengan sorga. Nah, tapi begitu juga kita harus adil. Orang melakukan kebaikan, dukung, ya, hargai. Nah, istilahnya sementara ya, para pelaku kejahatan mereka dihargai oleh orang-orang melakukan kejahatan. Nah, tapi tinggalkan itu. Sudah bertobat kepada Allah, ya. Kemudian jadilah pribadi istiqomah. Bagaimana supaya kita istiqomah di atas tauhid, istiqomah di atas keikhlasan, istiqomah di atas ketaatan kepada Allah. Ya, caranya pertama pahami, amalkan dua kalimat syahadat dengan baik dan benar. Hayati itu. Ketika kita sudah mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, artinya apa? Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidupku, matiku hanya untuk Allah Tuhan semesta alam. Nah, itu pahami itu ya. Nah, dengan mengamalkan dua kalimat syahadat ya, memahami, mengamalkan dua kalimat syahadat dengan baik dan benar, ini juga salah satu cara kita menjadi pribadi istiqomah. Yang kedua, kaji Quran ini, hayati. Ya, renungkan ya, kemudian amalkan. Nah, 6236 ayat dari Bismillah Al-Fatihah sampai Minal Jinnati Wannas ya, surah An-Nas. Nah, 114 surat itu, hayati itu, renungkan itu. Nah, ini juga bisa mendatangkan istiqomah dalam kehidupan. Yang ketiga, konsisten menjalankan syariat Allah. Kalau dia sholat, konsisten dalam sholatnya. Kalau dia puasa, konsisten dalam puasanya. Begitu zakat, haji, begitu juga amalan lainnya. Konsisten menjalankan syariat Allah. Nah, jangan hari ini sholat, besok enggak. Hari ini sholat, besok enggak begitu. Nah, konsisten ya. Seperti baca Quran, konsisten baca Quran. Nah, kita melakukan ketaatan, kita alih sedekah, konsisten sedekahnya. Ini juga salah satu cara-cara untuk menjadi pribadi istiqomah. Yang keempat, baca kisah orang-orang soleh. Isra'unia, kenapa Bilal bin Rabah itu terkenal? Karena konsisten dia dalam azannya. Nah, mengapa Khalid bin Walid terkenal? Kenapa dia panglima perang Israel? Kenapa Abu Bakar itu terkenal? Dia orang pertama masuk Islam. Kepada mengapa Ali bin Abi Thalib terkenal? Dia menantu Rasulullah dan memiliki banyak ya kecerdasan. Nah, jadi bagaimana? Jadi baca kisah orang-orang soleh, kemudian kita hubungkan dengan diri kita, kita akan menjadi pribadi yang istiqomah. Nah, baca kisah-kisah orang terdahulu, baca kisah para nabi dan rasul, baca kisah-kisah para ulama, para tabi'in, lihat kisah-kisah orang-orang yang terdahulu. Nah, dengan demikian akan datang istiqomah. Kemudian apa lagi? Berdoalah kepada Allah agar diberi keistiqomahan. Ya. Nah, di antara sifat orang mukmin itu adalah selalu memohon kepada Allah agar diberi

diberi keteguhan di atas kebenaran. Dan Al-Quran mengatakan demikian ya, dalam surah Al-Imran 146, 148 ya, Allah Ta'ala beriman. Dan berapa banyak Nabi yang berperang bersama-sama mereka, sejumlah besar dari pengikutnya yang bertakwa. Mereka tidak menjadi lemah kena bencana yang menimpa mereka di jalan Allah, dan tidak lesu dan tidak pula menyerah kepada musuh. Allah menyukai orang-orang yang sabar. Tidak ada doa mereka selain ucapan, ya Rabb kami, ampunilah dosa-dosa kami dan tindakan-tindakan kami yang berlebihan dalam urusan kami, dan teguhkanlah pendirian kami, dan tolonglah kami terhadap kaum yang kafir. Karena itu Allah memberikan kepada mereka pahala di dunia dan pahala yang baik di akhirat, dan Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebaikan. Surat Ali Imran 146-148. Jadi sama begitu. Jadi minta kepada Allah jadi pribadi istiqamah ya. Nah, jadi ini ya caranya ya. Jadi lihat ya, jalankan syariat Islam ini dengan baik dan benar. Renungkan ayat Quran, kemudian baca kisah-kisah orang soleh, kemudian berdoa agar diberikan pribadi istiqomah. Rasulullah saja berdoa ya, ya muqallibal qulub, sabbit qalbi ala dinika wa ala ta'atika. Wahai Allah, zat yang membolak-balikkan hati, tetapkan hatiku dalam dinmu dan agamamu. Rasulullah itu. Nah, Islamnya para penyintas acara Muhammad Rasulullah, kita sebentar lagi kita buka interaktif ya, sebentar lagi ya. Nah, jadi amalan ahli surga menjadi pribadi istiqomah dalam taat, istiqomah di atas ikhlas, istiqomah di atas tauhid ya. Nah, jadi ini juga amalan yang bisa memasukkan seseorang menjadi penghuni surga. Yang ketujuh, bagaimana amalan penghuni surga? Menuntut ilmu syariat karena Allah semata. Duduklah di majelis ilmu, dengarkanlah kajian. Kalau kita baca kisah-kisah orang saleh dahulu, mereka mencari ilmu ya, kadang mendaki gunung, menurun lembah ya, melewati lautan untuk mencari ilmu. Sekarang kita di tangan kita sudah tersebar ya ceramah-ceramah YouTube dari guru-guru kita ya. Jadi kita datangilah majelis ilmu itu, kita dengarkan telaah, menuntut ilmu syariat karena Allah. Kata Nabi, dari Abu Hurairah berkata Nabi bersabda, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu bihi tariqan ilal jannah. Ini janji Rasulullah ya. Kata Nabi, siapa yang menempuh suatu jalan demi menuntut ilmu karena Allah, Allah akan mudahkan jalan menuju surga untuknya. Jadi selama ini tiba bersama kita. Jadi menuntut ilmu itu wajib, bukan sunat ya. Ah, saya sudah tua, di mana waktu, di mana lagi tempat saya belajar? Duduklah di majelis ilmu atau dengarkan kajian seperti ini, buka radio ya tiap pagi. Nah, ini juga, atau kita datangi masjid, ada ceramahnya. Makanya masjid bukan hanya dibangun saja ya. Nah, buatlah kajian, contohnya kajian maghrib ke isya atau kajian zuhur, nah menjelang sholat zuhur sejenak ya, atau selesai zuhur, nah, atau kajian duha di waktu pagi, atau kajian ba'da subuh ya. Jadi sama ini, jadi duduk di majelis ilmu itu kita mendapatkan kebaikan, dan itu menuntut ilmu jalan menuju surga. Selanjutnya bagaimana kajian berikutnya, amalan penghuni surga, kita akan sambung setelah berikut ini.

0: Exaunia para pencinta acara Mutiara Subuh di mana mendengarkan acara. Terima kasih masih setia di program Mutiara Subuh dakwah Islam Amar Ma'ruf Nahi Munkar. Baik, Exaunia sekarang kita buka interaktif ya. Tadi nampaknya sudah memasuk telepon tadi. 0811 648 1048 kita buka. Silakan 0811 648 1048 kita buka. Masih dalam kajian amalan ahli surga. Tadi sebenarnya saya lihat mau ada yang masuk, ini sekarang sudah bisa dibuka interaktif di 0811 648 1048. Kita buka amalan ahli surga. Baik, sekarang kita lanjut ya. Nah, ya sembari yang ingin berinteraktif silakan digunakan di 0811 648 1048. Amalan-amalan ahli surga bagian kedua ini. Yang kedelapan, apalagi amalan surga termasuk membangun masjid. Kita punya harta, bangunlah masjid ya. Termasuk juga bagaimana? Musala, masjid ya, silakan. Kata Nabi, man bana masjidan yabtaghi bihi wajhallah, banallahu lahu misluhu fil jannah. Siapa yang membangun masjid demi mencari wajah Allah, Allah buatkan untuknya rumah seperti itu di sorga. Ini ya, Imam Bukhari meriwayatkan. Jadi jangan, tapi selain kita bisa membangunnya, juga kita bisa memamorkannya. Dengan apa? Dengan kajian-kajian. Dengan apa? Dengan ceramah-ceramah. Dengan apa? Dengan syiar-syiar Islam. Nah, jadi bangun masjid. Nah, saya enggak bisa bantu bangun dengan uang banyak. Ya minimal, ya data butuh bantu kerikil mamanya ya, ya bantu ya pembangunan masjid yang membutuhkan biaya sekian. Nah, saya cuma bisa bantu batu bata satu namanya ya, dapat pahala, dapat rumah di surga. Nah, jadi jangan kita kira harus banyak ya. Nah, dalam hadis lain, barang siapa yang membangun sebuah masjid karena Allah, walau seukuran sarang burung atau lebih kecil dari itu, maka Allah akan membangunkan untuknya rumah di dalam sorga. Ibnu Majah meriwayatkan. Diberikan pada manusia. Nah, istilahnya oleh karena itu kita jangan pernah melupakan nikmat Allah. Summa latus aluna yauma izin anin naim. Semua nikmat Allah akan ditanya. Nah, jadi membangun masjid, ya, nah, itu tugas kita sebagai kaum muslimin. Nah, memakmurkannya juga tugas kita. Nah, jadi kalau kita membangun masjid, maka Allah akan berikan rumah di sorga. Nah, yang punya harta banyak keluarkan ya. Yang punya, saya nggak ada uang untuk membantunya. Saya hanya bisa memakmurkannya dengan salam berjamaah juga didapatkan itu ya. 0811 648 1048 kita buka amalan ahli sorga. Jadi membangun masjid ya. Nah, jadi yang orang-orang kaya yang dititipkan harta dari Allah bangun masjid. Nah, kalau bisa dia punya punya itikad hati, saya akan membangun masjid 1000 masjid mamanya. Nah, di mana-mana dia bangun masjid. Kenapa? Dititipkan Allah rezeki yang harta yang banyak. Nah, saya tidak ada uang untuk bangun masjid, saya hanya apa? Memakmurkan masjid dengan syiar Allah, dengan kajian. Jadi itu juga memakmurkan masjid. Nah, jadi orang yang memakmurkan masjid Allah, dia akan mendapatkan petunjuk dari Allah. Innama ya'muru masajidallah. Sesungguhnya orang-orang memakmurkan masjid Allah siapa? Yang beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir, mendirikan salat, menunaikan zakat, mereka hanya takut kepada Allah. Nah, diharapkan mereka mendapat petunjuk Allah. Surat At-Taubah ayat 18. Jadi amalan ahli sorga termasuk membangun masjid. Man bana masjidan yabtaghi bihi wajah Allah, banallahu lahu misluhu fil jannah. Siapa yang membangun masjid demi mencari wajah Allah, Allah buatkan untuknya rumah seperti itu di sorga. Imam Bukhari meriwayatkan. Kalau di dunia kita buat rumah harganya mahal, mampu. Kenapa kita tidak mau membuat rumah di sorga? Bagaimana caranya? Bangun masjid. Jadi kalau ada penitia-penitia pembangunan mengatakan, ya, kami membangun masjid dengan harga sekian, ya, anggarannya sekian, kami kekurangan uang, transfer ke penitia itu. Nah, masjid dibangun, selesai digunakan untuk ibadah, menjadi amal jariah bagi yang membangunnya ya. Kembali pada Allah. 08 11 648 10 48 kita buka dengan tema kita istimewanya, yaitu amalan ahli surga bagian kedua. Kita cuma ambil dua episode saja ya. Nah, sedangkan kajian tentang surga dan penghuninya sudah kita sampaikan ya. Neraka dan penghuninya juga sudah kita sampaikan. Nah, sekarang kita sampaikan sedikit ya amalan-amalan ahli surga itu, agar kita dalam hidup ini jangan hanya untuk dunia saja. Jadi cari akhirat ya. Wa bataghi bima taqallu dar akhirah wa la tansa nasibaka min dunya. Cari bagianmu akhirat, jangan lupakan dunia. Yang kesembilan, apalagi amal ahli surga, akhlak yang baik. Nah, jadi akhlak yang baik itu mengantarkan orang menjadi ahli surga. Ditanya sahabat, ya Rasulullah, apa yang bisa membawa orang menjadi ahli surga? Kata Nabi, takwa kepada Allah dan akhlak yang baik. Kalau Anda menjadi pribadi yang soleh secara pribadi, soleh secara sosial, ya, akhlak yang baik menghantarkan seorang itu menjadi ahli surga. Nah, ada seorangnya dia masuk surga kenapa? Karena kebaikannya kepada orang lain, kebaikannya kepada tetangganya, kebaikannya kalau dia seorang suami kepada istrinya, kebaikannya seorang istri kepada suaminya, dengan akhlak yang baik, kebaikannya seorang tua kepada anaknya. Nah, jadi bagaimana? Jadilah pribadi-pribadi yang baik. Nah, baik dalam berbicara, baik dalam bertindak, baik dalam berbuat, baik dalam segala hal ya, itu bisa membawanya menjadi penghuni surga. 08 11 648 10 48 kita buka dengan tema kita, yaitu ya baik, kita terima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, warahmatullahi subuh, sama siapa nih bu?
2: Mutiara subuh dengan ini dengan Risma.
1: Dengan siapa bu?
2: Dengan Risma Ustaz.
1: Ibu Risma di mana?
2: Di Sultan Daulat Ustaz.
1: Jauh Sultan Daulat. Selalu mengikuti mutiara subuh ya.
2: Ustaz.
1: Ya silakan Bu Risma, amalan ahli surga nih.
2: Ini mau bertanya apa Ustaz? Tanya dulu kan ada berakan orang apa orang ini kan. Kalau bertahankan malamnya gimana itu Ustaz? Meninggalnya dikit, meninggalnya dikira jam satu siang. Baru dikuburkannya jam 10 malam.
1: Oh, tadi sampai satu hari juga ya? Ya bu, halo.
2: Ya, halo Ustaz.
1: Maksudnya bu, meninggalnya pagi, dikuburkan malam.
2: Jam satu siang.
1: Ya. Jadi yang ibu tanya apa sekarang nih?
2: Ya?
1: Yang ibu tanyakan apa sekarang ini?
2: Soalnya kemarin-kemarin saya nggak di sini Ustaz, makanya baru sekarang.
1: Maksudnya jenazah terlalu lama di rumah gitu ya?
2: Iya Ustaz.
1: Oh, baik. Itu aja bu.
2: Apakah hukumnya itu Ustaz?
1: Oh iya ya. Baik. Itu aja bu Risma.
2: Itu aja lah Ustaz.
1: Terima kasih. Iya bu, makasih.
2: Iya, terima kasih Ustaz. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum para penyintas acara Mentara Subuh di mana mendengarkan acara ini ya. Nah, jadi kalau jenazah itu kalau sudah jelas wafatnya, segerakan patuhi payahnya. Jangan berlama-lama ya. Kalau dia orang baik berarti kita segerakan kebaikan bagi dirinya. Nah, ya, kalau kalau dilama-lamakan juga tidak baik ya. Nah, kata Nabi, asra'u bil janazah fa inna taku salihah fa khaira tafadmu biittaha wa in yaka siwa'a zalik ya, fasarra tad'unahu an riqabikum. Bersegeralah dalam membawa jenazah. Kenapa? Bila jenazah itu orang soleh, berarti kalian telah mempercepat kebaikan untuknya. Dan jika tidak, berarti kalian telah menyingkirkan kejelekan dari pundak kalian. Ini Imam Bukhari Muslim meriwayatkan. Begitu kata Rasulullah ya. Nah, jadi kalau dia meninggal pagi, segerakanlah pagi itu. Nah, karena samanya tunggulah. Anaknya masih di luar negeri, anaknya masih di Eropa, ditunggu. Ya rupanya perjalanan Eropa kemari 2 hari juga ya. Nah, jadi segerakan. Nah, kata Nabi, isra'u bil janazah. Jadi, tapi ingat ya, ada 3 waktu dilarang kita menguburkan jenazah. Terbit matahari, tengah hari, terbenam matahari. Nah, jadi dalam bahasa hadis ya, isra'u bil janazah, segeralah, bersegera di sini ya. Pengertiannya apa? Pertama, bersegera untuk mengurus jenazah. Mandikannya, mengkapaninya, mensolatkannya, menguburkannya ya. Nah, yang kedua, bersegera dalam mempercepat langkah ketika membawa jenazah, itu maksudnya. Nah, jangan bersantai-santai, cepat ya, dari setelah dimandikan, dikapankan, solatkan, kuburkan, cepat bawa ke kubur ya. Jadi begitu. Nah, istilahnya kadang kan tidak, jenazah itu sampai 2 hari, 3 hari di rumah. Nah, alasannya apa? Menunggu anaknya, menunggu familinya, menunggu. Nah, kalau mamanya jauh, telepon saja. Nah, kami yang jauh, kami akan datang, tapi begitu jauh ya, selesaikan segera ya. Doa, ya doa itu di mana saja. Jadi gitu ya. Nah, ingat inilah ini diingat, terima kasih itu Ibu Irisman tadi. Jadi, bagaimana kalau meninggalnya mah pagi mamanya, subuh. Ya, selesai waktu duha tuh naikkan. Enggak bisa. Nah, dia enggak ditunggu soal zuhur juga silakan. Nah, habis zuhur. Tapi dia terbit matahari, tengah hari, terbenam matahari itu waktu dilarang, termasuk dilarang menguburkan jenazah, dilarang juga sholat ya. Nah, jadi begitu ya. Jadi jangan lama-lama. Kata Nabi, isra'u bil janazah. Bersegeralah dalam membawa jenazah. Kenapa? Bila jenazah itu orang soleh, berarti kalian telah mempercepat kebaikan untuknya. Dan jika tidak, berarti kalian telah menyingkirkan kejelekan dari pundak kalian. Imam Bukhari Muslim meriwayatkan. Gitu ya Bu ya. Jadi, nah begitu juga ya. Jadi pertanyaan ibu-ibu tadi sebenarnya juga kepada yang lain. Nah, jangan berlama-lama. Nah, tunggulah pemilihnya, tunggulah sampai berhari-hari. Sampai berhari-hari jenazah itu. Nah, kayak gitu ya, segerakan. Baik, kita terima lagi interaktif. Assalamualaikum mutiara subuh.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Ibu siapa nih, Bu?
1: Partini.
0: Ibu Partini, sehat-sehat di sana, Bu?
1: Sehat.
0: Alhamdulillah. Silakan Bu Partini di Sanggabru ya, Bu ya.
1: Iya,
0: Bu. Udah lama ngedengar suaranya nih, Bu.
1: Iya.
0: Silakan Bu, kita amalan ahli surga nih.
1: Iya, iya. Ini tadi kan saya dengar kalau kita memakmurkan ini sudah ketemu sholat kan gitu Pak Ustaz.
0: Iya.
1: Nah, jadi contoh kayak saya, saya sholatnya kan di rumah.
0: Oh iya.
1: Enggak pernah. Jadi sudah ketemu ke misalnya berjamaah gitu kan Pak Ustaz.
0: Iya.
1: Nah, jadi itu bagaimana Pak Ustaz?
0: Waktu sehat kan ada Bu
1: Iya. Alhamdulillah kalau maghrib sampai isya dari pulang.
0: Iya.
1: Jadi selama kurang sehat saya, ya kan itu sering berkata, ya tahu kalau imam itu harus tahu siapa yang kurang sehat. Tapi kan nggak mungkin itu orang yang nggak sehat itu saja.
0: Oh iya.
1: Tapi surat-surat yang panjang gitu.
0: Jadi sekarang dalam posisi seperti ini masih ada boleh datang berjamaah?
1: Kadang-kadang Pak.
0: Kadang-kadang ya, baik-baik.
1: Sering di rumah.
0: Sewaktu sehat bukan aktif berjamaah ke masjid Ibu ya?
1: Alhamdulillah.
0: Baik.
1: Alhamdulillah itu Pak Ustaz.
2: Terima kasih Bu, tetap sehat sana Bu ya. Iya Bu. Assalamualaikum. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Allah yang berjaga. Izraunia untuk Ibu Partini di Sanggabru ya. Semoga Ibu kembali sehat ya Bu. Nah, jadi bagaimana cara kita untuk memakmurkan masjid Allah? Banyak caranya. Nah, jadi bagaimana dalam kondisi sakit? Gimana ya kalau sakit ya di rumah lah. Tapi kalau kita sehat ya datanglah ke masjid berjamaah. Ada kajian-kajian, ya begitu kan? Cara memakmurkan masjid itu banyak kan? Sholat berjamaah, kajian rutin, ya. Manajemen transparan masjid, BKM-nya tuh bagi Anda yang diamanahkan jadi BKM ya. Transparan, ya dana masuk sekian, dana keluar sekian. Nah, lakukan itu karena Allah. Nah, apalagi mengadakan pemberdayaan umat di masjid, menjadikan masjid sebagai pusat zakat, pusat infak, ya pembinaan ekonomi umat, ya. Nah, UMKM ya. Nah, apalagi ya kalau bisa masjidnya nyaman. Istilahnya, mengapa banyak masjid-masjid ditinggalkan orang? Mungkin ya, mungkin enggak nyaman. Nah. Dan enggak nyaman hatinya. Nah, jadi hatinya harus nyaman juga. Orang masuk masjid itu ingin lama-lama di sana. Udah ada nyaman, bersih lagi ya. Oke, kalau ke kamar mandi bersih kamar mandinya, kalau dia orang ada AC-nya ya. Kalau orang melintas musafir ya, pingin singgah di situ. Nah, kalau bisa di masjid-masjid itu ada tempat makan apa? Ya untuk musafir, tempat duduk-duduk ya di teras untuk tempat orang singgah. Jadi begitu. Jadi jangan masjid habis sholat ditutup. Usahakan masjid 24 jam terbuka. Jadi bagaimana cara kita untuk memamerkan masjid Allah? Bersholat berjamaah. Nah, mengajak jamaah untuk sholat berjamaah secara istiqomah. Makanya azan tepat waktu. Nah, apalagi ada kajian. Nah, kajian majelis taklim, halaqah Al-Qur'an, kajian fikih ya, kajian agama. Buat pengumuman, pengajian di masjid ini tanggal sekian, hari sekian ya. Pada maghrib hingga isya mamanya. Nah, jadi begitu cara menghidupkan memakmurkan masjid Allah. Dan apa yang diamanahkan menjadi BKM masjid, BKM musala ya, badan kemakmuran masjid ya. Ya. Jadi harus transparan, tulis di papan itu, uang masuk sekian, pengeluaran sekian. Nah, kemudian apa lagi? Kalau bisa masjid itu juga tempat pemberdayaan umat. Menjadikan masjid sebagai pusat zakat, pusat infak ya. Nah, banyak kegiatan-kegiatan di masjid itu. Jadi orang jadi semangat. Nah, ada fasilitas nyaman. Istilahnya kadang ya orang membangun masjid lalu kemudian ya, ini kan masjid kan belum penuh katanya. Kenapa dibuat lagi? Ya. Ya, silakan kita perbaiki kan tempat yang mulia di muka bumi ini kan masjid. Ya, banyak-banyak masjid enggak apa-apa. Yang penting kan bagaimana? Bagaimana manajemen masjid itu dibuat lebih baik ya. Jadi orang pun datang. Nah, bahkan kalau bisa siapa datang, saya pernah masuk satu masjid di Seramanya. Kemarin baru pulang dari Sumatera Barat ya. Nah, habis sholat zuhur makan. Nah, gratis. Jadi begitu. Jadi setiap Jumat ada Jumat berkah mamanya. Nah, atau setiap sholat subuh ada sarapan pagi mamanya. Itu masjid itu bisa ramai itu. Engkau merentas. Ya sebenarnya kadang kita mengapa sering ya itu masjidnya kecil kok ramai orang, itu masjidnya besar kok kosong. Ya muhasabah diri, jangan-jangan manajemen masjidnya enggak yang daya tarik untuk orang datang ke masjid itu tidak ada ya. Coba kalau masjidnya udah nyaman lagi, kajian-kajian di dalamnya ada. Nah, pemberdayaan umat ada di situ, ya bahkan siapa, ya cobalah ya, mamanya ada masjid, kemudian dibuat situ, juhur, habis juhur makan gratis. Kalau dia malam, habis maghrib makan gratis, makan malam. Subuh, habis subuh, sarapan pagi gratis. Nah itu rasanya bukan hanya satu, ribuan orang akan datang masjid itu. Itu pentingnya BKM masjid harus paham, nah. Bukan orang pun akan berinfak ya, nih dana pemasukan untuk bulan ini sekian juta katanya. Nah dikeluarkan untuk ini dan itu, orang akan segera berinfak. Oh rupanya di masjid itu ya, dia sangat apa sangat transparan ya. Nah buktinya makin ramai. Begitu. Jadi banyak cara kita untuk memakmurkan masjid Allah itu. Mengapa masjid sepi? Jadi sebagai muhasabah diri juga bagi BKM masjid ya. Nah. ramainya waktu Jumat saja. Waktu subuh 2-3 orang, 4 orang. Nah, salat Isya 2-3 4 orang. Nah, kadang-kadang ya salamannya dia yang azan, dia yang qomat, dia yang imam, dia yang makmum ya, sendirian ya. Nah, yang ramai waktu Ramadan saja. Nah, nah coba kita lihat mengapa masjid-masjid ada kok dia ramai isinya. Ya kenapa? Karena manajemennya benar, ya baik, ya. Jadi kita coba kita lihat itu ada di tengok di YouTube itu ya. Ada masjid yang sangat yang menjadi contoh ya. Kenapa? Betul-betul dia manajemen masjidnya benar ya. Orang menjadi pilihan padahal jauh ya orang datang. Ya, dari mana, Pak? Ya, dari Sumatera ya. Ya, masjidnya di Jawa ya. Nah, ingin melihat bagaimana jadi pelajaran. Nah, Israel kadang masjidnya buat berani kita bangun masjid tapi enggak berani kita memakmurkan masjid tadi. Bagaimana caranya tadi? Ada sholat berjamaah, ada kajian rutin, manajemen masjidnya transparan ya, ada pemberdayaan umat, fasilitasnya nyaman. Saya rasa Israelnya sering ada kegiatan, bukan hanya kegiatan menyambut hari-hari tertentu saja, hari-hari Islam saja, tapi apa? Setiap saat. Nah, masjidnya itu jadi tempat persinggahan para musafir. Masjidnya dibuka 24 jam. Nah, jadi masjidnya jadi apa? Jadi pilihan. Ya. Terima kasih ya Ibu apa tadi? Bu Patini di yang sudah mengingatkan kepada kita. 08 11 648 10 48 kita buka. Kita ambil dua episode saja selamanya. Amalan Ahli Surga. Kita lanjut selamanya yang jadi ya, memakmurkan masjid Allah tadi ya, termasuk juga berakhlak yang baik. Yang ke-10, termasuk juga amal surga, tinggalkan debat. Kita jangan suka-suka berdebat ya. Nah ya, kalau kita mau muzakarah silakan, tapi jangan berdebat ya. Nah, kalau berdebat itu kan mencari kemenangan. Kalau dia muzakarah mencari kebenaran ya. Nah, kata Nabi, aku menjamin sebuah rumah di tepi surga bagi siapa yang meninggalkan perdebatan meski dia benar. Ibnu Majah meriwayatkan. Kalau apalagi sama dia udah salah ya dia berdebat orang. Nah, jadi tidak begitu. Muzakarah itu mencari kebenaran ya. Nah, jadi meninggalkan debat, tinggalkanlah debat-debat itu yang enggak berguna. Walaupun dia benar ya tinggalkan. Nah, khawatir nanti gara-gara itu silaturahim terputus ya. Nah, jadi tinggalkanlah debat-debat itu ya. Nah, bagaimana kalau bertanya sampaikan, jawab ya sesuai dengan dalil ya. Baik, kita lanjut seramanya. Masih ada waktu kita beberapa menit lagi nih dengan tema kita amalan dari surga. Yang ke-12, menjenguk orang sakit ya, mengunjungi orang sakit itu juga amalan dari surga ya. Nah, kata Nabi, siapa menjenguk man ada maridon, siapa yang menjenguk orang sakit atau mengunjungi seseorang saudaranya karena Allah, seorang malaikat menyuruh kepadanya, bagus langkahmu, kau telah mempersiapkan tempatmu di sorga. Imam At-Tirmizi, Ibnu Majah mereka. Jadi sahunya mengunjungi, nah, silaturahim. Kalau jauh sekali-sekali, kalau dekat ya saya. Kalau bisa ya, jadi sakit jenguk kan begitu akhlak sama muslim. Ya, kalau dia sedih kita ikut juga sedih, berduka cita. Kalau dia bahagia kita juga bahagia. Gitu. Nah, ketika sakit jenguk dia ya. Jadi mendapatkan khurfatul jannah, buah-buahan di surga. Orang ayah yang bertakwa, ia tak dapat dijual. Jadi sama ini ya amalan surga ya, jenguk orang sakit. Nah, di rumah sakit, di rumahnya, nah, jenguk orang sakit. Kalau mamanya enggak dapat kita menjunjung dari jauh ya, dari dekat ya. Ya telepon dia, kabarkan, semoga doakan, semoga sehat. Begitu. Nah. Jadi sebenarnya jadi yang jelas ya. Nah, jadi juga amal ahli surga, menjenguk orang sakit. Yang ke-12 termasuk amal ahli surga itu adalah yaitu berwudu setiap kali berhadas dan sholat dua rakaat. Nah. Jadi di zaman Nabi ada namanya Bilal bin Rabah. Ya, ya. Nah, dari Abdullah bin Buraidah menuturkan, ayahku Buraidah mengisahkan kepadaku. Pada subuh hari, Rasulullah memanggil Bilal dan mengatakan, wahai Bilal, dengan apa engkau mendahuluiku di sorga? Setiap kali masuk sorga, aku selalu mendengar suara derapan sendalmu di hadapanku. Tadi malam aku masuk sorga dan aku mendengar suara derupan sendalmu di hadapanku. Aku kemudian mendatangi sebuah istana segi empat yang tinggi terbuat dari emas. Dan aku kemudian bertanya, milik siapa ini? Milik seorang Arab. Kata mereka, aku orang Arab. Lalu kemudian, aku milik siapa ini? Milik seorang Quraisy. Kata mereka, aku seorang orang Quraisy. Milik siapa ini? Istana ini? Milik salah seorang umat Muhammad. Ya, kataku, aku Muhammad. Milik siapa ini? Milik Umar bin Khattab. Kata mereka. Bilal kemudian berkata, ya Rasulullah, setiap usai mengumandangkan azan, aku selalu sholat dua rakaat dan setiap kali berhadas, aku selalu berwudu saat itu. Menurutku, aku berkewajiban sholat dua rakaat untuk Allah. Beliau menjawab, karena dua amalan itulah engkau telah berada di depanku saat di sorga. At-Tirmizi, Imam Ahmad meriwayatkan. Jadi samanya Bilal bin Rabah itu terkenal apa? Karena dia muazzin Rasulullah. Apalagi setiap selesai berwudu dia salat sunnah, ya minimal dua rakaat lah. Nah ini pelajaran sama kita. Makanya orang bilang ada salat sunnah wudu, ya salat sunnah wudu itu selesai berwudu salat sunnah, ya minimal dua rakaat lah. Nah jadi istilah ini amalan bagus. Nah jadi ada suara sendalnya sudah bunyi di sorga. Padahal Bilalnya masih di rumah, masih di dunia ya, masih di dunia ketemu Rasulullah. Ya, apa amalan istimewa Bilal itu? Ternyata setiap dia selesai berwudu, dia salat sunnah ya sekendak hatinya. Soalnya para penyidik acara mutar. Jadi pelajar sama kita bahwasanya amal ahli surga itu banyak sekali ya. Ini diantaranya ya. Termasuk juga yang ke-13, pergilah ke masjid untuk menunaikan salat. Nah, man ada ilal masjid baraha adallahu nuzulan minal jannati kullama ghada araha. Siapa yang pergi ke masjid pada pagi dan petang hari, Allah persiapkan jamuan untuknya di sorga setiap pagi dan petang. Ya, setiap pergi dan pulang. Imam Bukhari Muslim meriwayatkan. Jadi pagi subuh berjamaah ke masjid, zuhur, asar, maghrib, isya, ya. Nah, siapa lagi yang memamurkan masjid Allah kalau bukan kita kaum muslimin? Dan itu amalan ahli sorga. Pergi ke masjid untuk menunaikan sholat berjamaah. Nah istilah ini yang ke-14 ya, kita tambah satu lagi ya. Memperbanyak sujud kepada Allah. Nah jadi perbanyak sujud kepada Allah dengan apa? Dengan melaksanakan sholat-sholat sunnah. Yang wajib-wajib ya, yang ditambah yang sholat-sholat sunnah. Nah di zaman Nabi ada namanya sauban. Ya sauban itu maula Rasulullah ya. Lalu dia bertanya, dia pingin bersama Nabi di sorga. Lalu kata Nabi, alaika bikratis sujud lillah fa innaka la tasjudullahi sajdatan ila rafaqallahu biha darajatan wa hatta anka fiha khati'atan. Hendaklah engkau memperbanyak sujud kepada Allah ya, karena tidaklah engkau memperbanyak sujud kepada Allah kecuali Allah akan meninggikan derajatmu dan menghapuskan dosamu. Imam Muslim meriwayatkan. Yang ke-15 ya, termasuk juga amal surga itu haji yang mabrur. Jadi apalagi Anda yang sudah pulang haji ya, jaga kemabruran haji itu. Man hajja hadal bait falam yarfus walam yaksuk raja'aka yauma waladathu ummu. Siapa yang berkunjung ke Baitullah ya dan tidak berkata kotor, tidak berbuat fasik, dia pulang seperti saat dilahirkan oleh ibunya. Imam Bukhari Muslim meriwayatkan. Allah wal hajjul mabrurun laisa lahu jazaun ilal jannah. Haji yang mabrur balasannya surga. Imam Bukhari Muslim meriwayatkan. Islamnya para penyidik acara mutara sebut, inilah dulu ya kajian kita tentang amalan surga ya, dua episode saja ya. Insyaallah kita akan bertemu hari Senin, kita akan kupas tentang salat ya. Nah jadi kita ulang kembali kajian tentang sholat. Insya Allah ya, Senin kita akan coba hadir. Besok Ahad libur, hari Anda dengar ceramah ya dari Kondang. Nah insya Allah kita Senin kita akan kembali hadir dengan tema kita tentang kajian tentang sholat sesuai dengan sunnah Rasulullah. Inilah kajian kita hari Samania. Semoga bermanfaat amalan-amalan ahli surga ini. Yang jelas semua kebaikan-kebaikan yang kita kerjakan akan kembali kepada kita. Nah, man amila amalan, ya aku ulangi, siapa beramal soleh, man amil am pali nafsi, siapa beramal soleh, amal soleh itu akan kembali kepada dirinya. Inilah kajian kita hari ini, semoga bermanfaat. Kepada Allah saya mohon ampun, kepada kita semua mohon diperbanyak maaf. Dan terima kasih. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.